0: gak apa-apa.
1: Bukan.
0: Terus ikatan sayang maksudnya kalian di mana, Kak?
1: Maksud gue gini, apa-apa yang gue statement kan bukan berarti gak berlaku buat buat rumah tangga saya ya.
0: Loh kakak, kakak
1: ini hanya
0: tapi kakak pernah
1: menaikkan rating GMV. Ya,
0: kakak pernah cerita kakak tutup mata masalah mantan. Jadi kakak nggak tahu dan kakak nggak mau tahu.
1: Iya kalau kakak, gue kalau
0: ya
1: gue
0: kan, ya kan. Mm-hmm. Berarti nggak ada keterbukaan kan?
1: Bukan nggak ada keterbukaan. Maksud gue kalau sudah ini versi gue ya.
0: Iya.
1: Terus kalau gue sudah tahu apa yang bisa gue rubah kan nggak ada itu ya, sudah masa lalu.
0: Daripada kakak tahu dari mulut orang.
1: Kalaupun tahu dari mulut orang terus kenapa itu hidupnya dia?
0: Itu namanya sebelum tidak terbuka. Gue
1: kenal.
0: Itu namanya tidak terbuka.
1: Terus apa antar yang jadi masalah?
0: Antar pasangan gak
1: gua terbuka. Gue sayang dengan pikiran gue, dengan hati gue. Kalau emang lo serius, nah 100% lo harus percaya.
0: Lo sayang sama pikiran sama hati, tapi gak sayang sama pasangan.
1: Bukan gitu konsepnya. 100% begitu lo akan menikah, 100% kepercayaan lo harus kasih ke pasangan lo. Bukan 80%.
0: Kita udah
1: apalagi selesai. 20% doang untuk sakit hati, ngapain?
0: Saya udah naik ya, 90% ya.
1: Oke, berarti ada 10% lagi yang gak percaya.
0: Siapkan ruang untuk sakit hati.
1: Ngapain lu siapin ruang buat sakit hati?
0: Ya disiapin aja, kita gak pernah tahu kak namanya manusia tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya nyakitin.
1: Iya tahu. Kalaupun itu terjadi, berarti kan itu semua ya
0: apalagi,
1: udah kejadian.
0: Apalagi ya, apalagi laki-laki ya. Ketika kita nemenin dari nol nih kak. Nemenin dari nol ya kan, baik-baik aja begitu sukses. Banyak kejadian yang
1: gampang
0: begitu sukses
1: banget
0: ya.
1: Banyak orang yang bisa nemenin dari nol terus sampai sukses. Itu apa susahnya, gak ada. Nemenin dari nol sampai sukses.
0: Enggak dong kak.
1: Itu enggak berasa perjuangannya tiba-tiba udah sukses Grace. Enggak. Yang kalau versi gue itu akan lebih susah mempertahankan hubungan setelah sukses.
0: Enggak. Lebih susah.
1: Karena apa?
0: Membangun
1: egonya
0: hubungan.
1: Udah mulai loh, naik.
0: Bukan dong kak ya. Membangun kan? Hubungan waktu sama-sama susah itu lebih berat. Karena apa?
1: Enggak dong.
0: Nih ya, ketika kita
1: kalau udah sama-sama susah ya udah.
0: Ya enggak dong.
1: Ayo berjuang bareng gitu loh.
0: Masalah rumah tangga banyak yang terjadi karena apa juga? Karena keuangan.
1: Indonesia,
0: kondisi keuangan.
1: Indonesia banyak orang yang mau berjuang. Zaman dulu itu sama-sama susah. Tahu kalau kita lagi dijajah.
0: Ya beda beda dong
1: kok
0: kak.
1: Ini kan konsepnya tapi begitu pasangan. Indonesia merdeka mempertahankan kesuksesan dalam artian bahwa Indonesia tetap harus
0: beda,
1: dan juga bisa maju.
0: Beda konsep.
1: Egois ya
0: itu,
1: udah mulai muncul.
0: Itu banyak pikiran,
1: egosentrisnya
0: banyak kepala.
1: Mulai muncul.
0: Banyak kepala, banyak pikiran. Kalau ini dari pasangan
1: gak
0: suami
1: bisa.
0: Istri ya. Ketika kita sama-sama susah, itu coba ya, dia pers habis, token listrik habis, beras habis, gas habis.
1: Terus.
0: Lo berantem enggak? Masa lo sayang, kita hari
1: enggak,
0: ini enggak
1: ngapain berantem?
0: Gas juga habis.
1: Lo lebih kayak malampir tau.
0: Ya makanya gak mungkin kayak gitu kan. Ketika pah hari ini gas habis loh, beras juga habis, anak
1: terus,
0: kita belum makan,
1: terus,
0: SPP belum bayar,
1: terus,
0: dia harus ujian. Lo berantem gak?
1: Enggak.
0: Lo ngapain terus?
1: Ya berusaha.
0: Gak mungkin
1: ngapain
0: lo gak berantem.
1: Terus berantem?
0: Eh kak,
1: emang kalau berantem di fase kayak gitu emang menyelesaikan masalah? Kan enggak Grace.
0: Tapi tekanan emosional yang paling dalam itu adalah
1: sana,
0: masalah finansial.
1: Di sana lah, di sana ya namanya laki-laki butuh pendewasaan.
0: Laki-laki butuh pendewasaan, gimana ceritanya?
1: Laki-laki itu harus berpikir. Itu kenapa ya? Tanggung jawab itu harus ada di tangan laki-laki.
0: Enggak, kalau Foxian.
1: Karena mental laki-laki itu lebih tough daripada perempuan untuk urusan yang ini.
0: Untuk urusan yang gimana? Makanya kita perempuan ya, ketika kita sama-sama susah ya, itu tuh kita bakalan stres berat kak.
1: Terus?
0: Susah banget jadinya untuk mempertahankan
1: gampang
0: hubungan.
1: Gampang itu. Kalau udah sama-sama susah pasti akan berpikir next step ya.
0: Kalau udah sukses.
1: Jadi sukses.
0: Kalau
1: tapi
0: udah
1: begitu
0: sukses,
1: udah sukses mempertahankan hubungan
0: kalau,
1: itu jauh lebih susah.
0: No, kalau udah sukses kakak kasih uang dapur 1 miliar kita diem. Tutup mata.
1: Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu.
0: Foxian boleh ya dikabarin ke kita. Jadi kalau menurut Foxian nih lebih berat mana sih? Menjaga hubungan saat sama-sama susah atau mempertahankan hubungan setelah sukses?
1: Setelah sukses.
0: Enggak.
1: Enggak.
0: Menjaga waktu
1: kalau
0: sama-sama,
1: sama-sama
0: susah.
1: Susah mah gampang.
0: Enggak kak, itu terjadi prahara rumah
1: itu cuman,
0: tangga sering
1: cuman
0: banget.
1: Cuman karakter apa ya, daya juang doang itu karakternya. Enggak. Tapi kalau mempertahankan hubungan saat sukses, nah ini egosentris nih.
0: Itu namanya laki-laki.
1: Gak
0: namanya
1: bisa.
0: Laki-laki waktu sukses terus udah gitu tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia
1: apa? Apa?
0: Jangan dipotong.
1: Apa?
0: Lagi emosi.
1: Pokoknya
0: jangan
1: mempertahankan sukses tuh susah.
0: Membangun hubungan saat susah

0: Fox.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangya-sangya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangya-sangya Skincare.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sangya-sangya. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sangya-sangya. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Kok naik sih? Oke, makasih ya buat hari ini sponsor kita untuk kuis besok ya kan. Jadi besok kita bakal bagi-bagi duit lagi nih, Foxian. Keren kan?
1: 500 ribu kan?
0: 500 ribu. Makasih loh kakak. Ya, pokoknya kakak yang gak bisa disebutin namanya, sebut aja dia.
1: Tenang.
0: Hamba Allah lagi. Gak mau katanya disebutin.
1: Emang gak boleh disebutin?
0: Gak mau disebutin.
1: Kalau disebutin namanya, berarti kan ini mengundang yang namanya inspirasi buat pendengar-pendengar yang
0: nggak
1: lain.
0: Nggak apa-apa, pendengar yang lain kalau mau sponsor.
1: Dari Anda untuk Anda.
0: Besok dia ikutan nih, yeah. Yang menang dia, gue transfer balik. by the way, Foxian ya, saya mau ngucapin selamat ulang tahun dulu buat kakak Mang Ayu. Happy birthday, panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama Dipika dan juga pasangannya sama Ayang B. Pokoknya semua doa terbaik untuk kakak Mang Ayu ya.
1: Mang Ayu ulang tahun hari ini, ulang tahun yang berapa?
0: Yang keberapa kakak Mang Ayu? Kayaknya sih sebaya deh, maksudnya kayak 20-an, 25-an gitu. Kok diem? Oke. Ya. Foxian, kita masih bahas nih ya.
1: Kenapa sih malu banget untuk ngakuin umur tuh udah 42?
0: Umur tuh cuma sebatas angka. Nih, kakak siapa
1: iya,
0: nih
1: ya? Kenapa? Kalau emang udah tahu prinsipnya kalau umur itu adalah sebatas angka, kenapa lo malu tuh ngomongin
0: nih,
1: umur lo?
0: Kakak Windu nih, pagi kakak tercantik ya, request lagu Shakira yang mana aja. Kakak selalu cantik dan awet muda. Mana buzzer-buzzer yang muji lo? Kak Adrian makin ganteng aja.
1: Ngapain?
0: Mana?
1: Ngapain laki-laki muji sama-sama laki-laki?
0: Mana?
1: Aneh tau.
0: Ini Kak Windu laki-laki muji
1: iya.
0: Saya. Mana perempuan-perempuan Kak Dewi, Kak Elis? Gak pernah bilang kakak ganteng karena emang enggak.
1: Bukan karena emang enggak.
0: Terus apa?
1: Ngapain?
0: Ngapain apa ya?
1: Ngapain saling, ya udah biasa aja gitu.
0: Enggak dong.
1: Gini loh, ganteng atau cantik itu gini loh, kegantengan yang gue punya saat ini. Ya kan? Lu nikmatin aja gak apa-apa, gak usah lu puji-puji, gak usah lu share, gak usah lu sampaikan gitu
0: siapa
1: ke gue,
0: kakak,
1: gak apa-apa. Lu gak
0: nikmatin?
1: Ngomong kalau gue ganteng pun gue ganteng rasa banget. Kalau gue tuh ganteng.
0: Lu tuh udah, lu tuh selalu ganteng, kamu gue bener biasa aja.
1: Gue itu.
0: Aduh kak, kesedek sumpah kak, ya kan? Abis makan ubi gak lagi.
1: Gak apa-apa biarin.
0: By the way, Foxian ya, jadi kita hari ini mau dicatat ya kan, jadi.
1: Ya. Kita akan scoring ya, berapa banyak orang yang setuju dengan statement saya bahwa yang namanya mempertahankan hubungan itu jauh lebih susah saat kita sukses daripada saat kita susah.
0: No, kalau
1: itu versi gue adalah ya. Lebih susah mempertahankan saat sukses. Tapi kalau versinya Grace,
0: lebih susah mempertahankan hubungan itu saat susah. Karena apa? Versi Grace dulu ya. Karena kalau susah, kita ketika kondisi ekonomi kita lagi nggak baik-baik aja. Emosi juga gak stabil. Ketika kita sukses, sama-sama sukses, udah kita punya uang, kita jalan-jalan, kita happy-happy.
1: Waktu susah, itu udah jelas musuhnya apa? Ekonomi, tekanan hidup.
0: Iya, waktu susah kan?
1: Iya kan waktu susah,
0: iya,
1: itu capek sama keadaan. Iya kan? Tapi kalau pas lagi sukses, beda musuhnya apa? Egosentris, pilihan,
0: itu laki-laki,
1: godaan,
0: itu laki-laki, perempuan,
1: itu,
0: diam dulu,
1: itu
0: nggak
1: bisa berlaku untuk laki dan perempuan.
0: Kalau perempuan ketika
1: mana
0: sukses,
1: yang menjadi prioritas?
0: Bisa diam dulu nggak sih? Saya lagi ngomong nih, ketika perempuan kalau sukses, yang dia pikirkan
1: ngerasa,
0: apa?
1: Rasa, belum selesai. Gue nih yang harusnya dapat lebih.
0: Belum

0: untuk rubah pilihan lo. Lo coba pikirin dan juga pahamin.
1: Ntar ya,
0: yang kalau lagi susah,
1: sabar.
0: Gak mau, gak mau.
1: Ayo dong, gak mau. Yang kalah
0: harusnya bikin. Aturan itu lo buat sebelum kita sepakat untuk scoring.
1: Kan kita udah sepakat dong.
0: Gak ada.
1: Yang kalah bakal bikin surat pernyataan dan di on airin. Jadi oke, okay, saya akui kalah hari ini, bla bla bla bla. Oke, okay, tadi lo sabar ya. Yang dukung Grace sekarang kakak Netu. Saya kakak Netu ya, gue kubunya kak Grace.
0: Coba deh.
1: Terus Mang Ayu. Mana kak, kayaknya lebih susah membangun hubungan sama-sama susah karena banyak ujiannya, emosi, stres, marah, semua yeah. Kecampur kalau lagi susah. Itu yang bikin hubungan gampang goyah.
0: Itu gampang.
1: Kakak Dewi, tim kakak Grace valid. Sini perempuan 100% yang valid info. Oke, udah gitu kakak Elis. Jadi kak, menurut saya sama-sama berat. Semua kemungkinan bisa terjadi. Jadi statementnya kak Grace benar, statement kak Adrian juga gak salah. Tapi kan yang benar kak Grace. Statement Kak Grace benar, Kak Adrian gak salah.
0: Gak gitu dong. Gak jadi gitu gue, cara gitu.
1: Kak Elis, udah gini
0: gak aja
1: Kak
0: gitu,
1: Elis.
0: Gak gitu Kak cara Elis. Gitunya. Kak Elis, lu punya statement, lu nulisnya gini. Jadi statement Kak Grace benar.
1: Berarti kan benar saya.
0: Statement Kak Adrian juga gak salah. Ya gak salah berarti kan benar, lu gimana
1: gak
0: sih?
1: Gak salah berarti kan ada salahnya.
0: Gak
1: sedangkan
0: gitu.
1: Statement saya benar. Kak Elis.
0: Gak mau gue.
1: Kak Elis gini aja, tim Grace apa tim Adrian Kak Elis? Udah gitu gini yang... Loh. Kak Ridwan Kampil, tim Kak Grace. Kak Gede Mulia sependapat dengan kakak Grace.
0: Enggak.
1: Oke.
0: Aduh.
1: Sabar.
0: Gini ya.
1: Sabar.
0: Menurut gue itu lebih banyak orang gagal mempertahankan hubungan saat udah sukses dibanding saat susah.
1: No.
0: Waktu susah biasanya musuhnya jelaskan yang seperti yang gue bilang tadi. Dengerin dulu.
1: Enggak. Gue mau kasih tau lu. Zulhan Afandi, tim Adrian yang paling susah mempertahankan.
0: Iya emang iya.
1: Lu baru satu udah bangga
0: ekonomi,
1: banget
0: iya aja. Tekanan hidup, tunggu. Capek. Keadaan, jadi orang jadi saling melawan yang namanya masalah ini.
1: Kakak Josie Slipper, kalau saya sih mempertahankan hubungan setelah sukses karena semakin tinggi pohon semakin keras badai menerpa. Oke.
0: Tapi saat sukses,
1: kalian tuh laki-laki yang selalu mencari pembenaran.
0: Yang saat sukses itu yang diuji apanya? Egonya, pilihannya, godaannya.
1: Lo pakai minyak gatalin deh.
0: Kenapa?
1: Yang salah emang kayak dari dalamnya deh.
0: Enggak dong.
1: Coba lo minum biar dalamnya gatalinnya
0: begitu
1: berkurang.
0: Orang sukses ngerasa bahwa prioritasnya lebih berubah. Circle-nya berubah.
1: Camboiz dukung lo.
0: Iyalah.
1: Supporter lo cuma Camboiz lagi, Zulhan lagi, Camboiz lagi, Zulhan lagi.
0: Pendapat.
1: Mana lagi yang lain?
0: Yang paling bahaya, orang berubah pelan-pelan tanpa sadar. Dulu saling butuh, pas sudah sukses mulai saling mengatur. Dengerin dulu. Dulu komunikasi panjang, pas berhasil waktu jadi mahal. Dulu berjuang bareng, pas mapan mulai jalan sendiri-sendiri, ya kan? Makanya banyak hubungan kuat itu saat nol udah kuat, udah pasti kuat itu hubungan. Tapi retak saat semuanya
1: ada.
0: Sudah ada.
1: No.
0: Bukan karena
1: itu,
0: cinta yang hilang, tapi karena yang namanya versi baru dari kita
1: posisi.
0: Ternyata enggak lagi cocok dengan pasangan yang dulu udah ikut berjuang. Titik, itu udah jelas.
1: Kak Decip dukung Bang Adrian. Sebenarnya itu hanya pembenaran laki-laki aja ya. Pembenaran laki-laki.
0: Itu enggak pembenaran,
1: kalau,
0: Grace.
1: Dengerin enggak? Kalau perempuan ketika kita sukses ya, kita tuh enggak pernah mikir macam-macam, Kak. Di otak kita, ruang lingkup kita itu keluarga. Lah, lu pikir kita kerja keras nyari duit mati-matian buat siapa? Ya buat keluarga.
0: Udah,
1: ada
0: Bu,
1: uang lebih.
0: Kita enggak bisa lagi bareng-bareng, Bu.
1: Iya, udah. Kita bisa sekarang. Tapi by the way ya, tim Grace, Kak Tuti, Kak Netu, Mang Ayu, Dewi, Kak Mang, Kak Ridwan, Kak Gede Mulia.
0: Ada berapa?
1: Kak Elis Grace coret karena enggak milih dua-duanya ya.
0: Enggak, jujur. Kak Elis
1: enggak bisa milih satu tuh.
0: Oh, enggak bisa Kak Elis, enggak bisa gitu dong.
1: Udah Grace aja deh kali.
0: Udah Adrian aja.
1: Kalau Mang Grace 100.000.
0: Sama Adrian 125 dah.
1: Ya udah saya pindah ke kakak juga dah. Mayan dapat 125 buat makan siang.
0: Lo tadi milih gue.
1: Mayan kan dapat 125.
0: Enggak bisa gitu, enggak bisa gitu.
1: Jadi tim Grace 1 2 3 4 5 6 7. Tim kakak 1 2 3 4. 7 versus 4.
0: Iya, Ella baru 4. Ini belum selesai ya.
1: Belum selesai.
0: Belum 7, selesai.
1: 4. Yang 7, 4 kalah
0: itu.
1: Yang kalah
0: deal ya.
1: Deal. Yang kalah bikin surat pernyataan.
0: Hai, buzzer Adrian.
1: Buzzer Grace.
0: Coba dengerin.
1: Ayo.
0: Dengerin ya,
1: Adrian Saiful Livi.
0: Oke.
1: Okay. Dia memang buzzer lo banget sih.
0: Dengerin. Alasan gue kuat, Grace. Alasan gue kuat kenapa saat sukses tuh susah mempertahankan.
1: Please, jangan mencari pembenaran.
0: Dengerin ya. Karena saat susah.
1: Lo mah ChatGPT
0: bro. Ini mendukung gue. Orang bisa capek, kehilangan harapan, saling nyalahin, merasa masa depan buntu, itu saat susah. Jadi intinya saat susah yang diuji itu ketahanan.
1: Enggak.
0: Tapi saat sukses,
1: iya
0: kan?
1: Iya, saat susah
0: ketahanan. Saat sukses yang diuji adalah pendewasaan.
1: Enggak, kakak tahu enggak? Kemarin pandemi,
0: gak,
1: banyak
0: gua
1: orang
0: gak
1: yang
0: mau
1: sukses.
0: Tahu, mulai kenal.
1: Kakak belum selesai ngomong.

0: udah gue
1: masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98
0: basah. Sampai nyangkut di hidung gue.
1: Eh, Foxian.
0: Tahan dulu.
1: Foxian.
0: Belum.
1: Jadi kan sementara nih Grace yang menang. Terus Adrian ngitung barusan. Terus dia bilang gini, sisa berapa? Oh, sisa segitu. Gampang, ntar gue cari. Cari dari mana lo?
0: Enggak, gini loh. Gue tuh cuma minta sama lo, pertama jangan intimidasi orang-orang yang memilih
1: nggak
0: atau masuk ke tim gue.
1: Gak ada.
0: Ya dengerin nggak dulu, ada. Dengerin dulu.
1: Iya, tapi gak ada.
0: Jangan lo intimidasi, itu satu. Terus yang kedua, jawablah sesuai dengan biasa apa lo jawab kalau dia masuk menjadi
1: ya
0: tim lo. Kalau giliran ada yang milih gue, terus kayak siapa tadi?
1: Siapa? Milih.
0: Oh, Decip. Dari apa timnya?
1: Oh, Decip aja saya bilang saya dukung Kak Adrian. Wek. Oke,
0: okay, not enggak, kakak. Itu selalu lu kepergok.
1: Ya kan? Sih?
0: Lu kepergok.
1: Komputer.
0: Ngejawab Decip itu enggak ramah lo.
1: Kalau kepergok itu saya melakukan sesuatu yang yang kakak tuh enggak tahu saya sembunyi-sembunyi. Ini komputer depan mata kita berdua loh, Kak. Gimana bisa kepergok tuh konsepnya
0: masa,
1: di mana?
0: Masa dia nulisnya gini? Saya dukung Bang Adrian. Dan jawabannya Grace apa? Masa gitu sih Kak? Gitu? Ngapain?
1: Ya,
0: itu kan bikin orang berpikir dua kali.
1: Okay. Tapi kan gak diubah.
0: Mengintimidasi.
1: Saya cuma bilang,
0: iya lo gak berubah karena lo ketahuan. Kan gue tulis, lo nulis
1: kan
0: apa?
1: Okay, not. Kayak enggak. Gitu nih. Kak Agusinus Rudy ya setuju sama Grace. Godaan dari dalam dan luar tuh sangat banyak. Sekarang aja kalau saya di kerja online ya. Pagi daerah Canggu, Minggu banyak sekali orderan. Okay.
0: Apa? Oh iya, ya,
1: okay, ya pokoknya baca. Gitu, pokoknya banyak-banyak ini, banyak yang digangguin juga gitu. Kakak Gede Mulia sependapat dengan Gresi.
0: Lo tau gak, yang bikin hubungan hancur tuh bukan saat miskin.
1: Terus?
0: Tapi saat ngerasa, salah satu ngerasa, oh gue udah bisa nih dan gue udah naik level.
1: Itu cuma laki-laki yang ngerasa
0: enggak
1: kayak gitu.
0: Enggak dong.
1: Cuma laki-laki.
0: Wanita karir juga punya pikiran yang sama seperti itu.
1: Saya udah tegaskan dan ini sudah saya pernah bahas dari beberapa tahun yang lalu sebelum kita siaran.
0: Iya.
1: Perempuan ketika sukses otaknya hanya ada anak, suami.
0: Gini
1: gimana
0: loh,
1: cara membahagiakan,
0: pada,
1: gimana cara
0: pada
1: melakukan
0: intinya,
1: memberikan
0: pada
1: hidup
0: intinya,
1: yang layak.
0: Perempuan itu kalau mau tahu bagaimana perempuan tulus mencintai kita, emang harus diajak untuk
1: susah. Iya.
0: Betul itu.
1: Iya benar.
0: Tapi begitu lo ngerasa bahwa, makanya gue bilang kenapa POV gue adalah mempertahankan saat sukses tuh susah. Karena godaan laki-laki tuh banyak saat sukses.
1: Godaan laki-laki. Nah sekarang gini,
0: iya kan?
1: Godaan laki-laki banyak saat sukses.
0: Iya.
1: Saat susah ditemenin.
0: Iya.
1: Terus kenapa ketika saat sukses kalian susah mempertahankan? Kalian kan bisa.
0: Kan gue bilang, kan
1: itu kesalahan terletak pada pikiran, pola
0: bilang,
1: pikir, mindset.
0: Dari awal bahwa mempertahankan kesuksesan itu susahnya saat kita lagi sukses. Emang begitu bawaannya laki?
1: No, saat kita lagi gak punya apa-apa.
0: Godaan dari mana? Godaan dari kerjaan yang makin bertambah.
1: Saat kita gak punya apa-apa,
0: iya kan?
1: Kita gak punya uang, gak punya kesuksesan, gak punya karir. Disitulah diuji Kak, banyak banget perceraian terjadi ketika kondisi ekonomi lagi gak baik-baik aja.
0: Gak semua.
1: Kebanyakan ya.
0: Bukan.
1: Kalau kata Kak Saiful Livi dukung Adrian. Karena kalau udah sukses gak mungkin mau sama yang sekarang. Maunya enak dong. Sama Luna Maya dia kalau sukses.
0: Saat susah ya. Pasangan biasanya tuh masih punya satu musuh yang sama. Apa? Keadaan. Mereka kompak melawan beratnya.
1: Kakak jangan berusaha memframing dengan nyari-nyari dari chat GPT ya.
0: Bukan. Ini karena dia ngedukung gue.
1: Boleh teman-teman Foxian yang mau jawab dari aplikasi juga boleh. Jadi tim yang mana dan hari ini kita bakal hitung ya. Jadi kita bakal apa namanya Kak? Apa tadi Kak bilang?
0: Scoring. Timbang ngomong scoring doang.
1: Lupa.
0: Makanya jadi, santai.
1: Menurut Foxian, lebih susah mana sih ketika hubungan sama-sama susah atau mempertahankan setelah sukses? Jadi lebih ini yang mana? Kalau Grace ya Kak ya, ketika Grace susah tuh kan stres ya. Jadi gimana caranya buat nyari uang kayak gitu kan. Udah gitu kalau misalnya kita udah sukses, udah duitnya dipakai tiap tahun liburan, tiap hari nge-mall, tiap hari makan mewah.
0: Dengerin ya, perempuan juga kalau udah mulai sukses, udah mulai bertingkah.
1: Lah, saya enggak loh.
0: Percaya gak?
1: Enggak.
0: Makanya kenapa
1: saya enggak,
0: kenapa
1: saya
0: laki-laki
1: tidak pernah
0: kenapa,
1: ada di fase itu
0: gini loh, kenapa banyak laki-laki yang akhirnya mencoba untuk membatasi job desk pasangannya.
1: Balik lagi ke patriarki.
0: Enggak,
1: itu
0: patriarki.
1: Karena patriarki dan kesalahan
0: loh,
1: mindset.
0: Bukan
1: iya
0: yang
1: loh.
0: Namanya patriarki itu buat gue juga ada baiknya ya. Ada baiknya patriarki itu. Karena patriarki ngapain sih?
1: Patriarki itu adalah membatasi ruang gerak wanita.
0: Ruang gerak yang mana?
1: Itu tidak emansipasi wanita.
0: Emansipasi itu maksudnya gimana?
1: Ya maksudnya ketika itu dia tadi kakak bilang, wanita ketika mengejar karirnya dia harus memprioritaskan
0: boleh, keluarga. Boleh, kalau buat
1: belum
0: gue.
1: Belum saya ngomong. Okay. Tapi, gue curiga bentar lagi kita bakal berantem beneran gak ya kak? Tapi, ketika si laki-laki mengejar karir, dia gak apa-apa, gak masalah. Ketika wanita mengejar karir, dia harus mikirin anaknya juga. Gimana dengerin. Anaknya ditinggal lo, terus.
0: Gini deh, itu selalu gue garis bawahin. Lo ngomong kayak gitu tuh kesannya, laki-laki tuh saat dia sukses, saat dia mulai ekonominya membaik, dia tuh gak mikirin keluarga.
1: Kenyataannya kakak memilih mempertahankan hubungan setelah sukses itu lebih susah.
0: Emang susah.
1: Ya berarti kakak sudah ada niat. Ketika kakak sukses nanti kakak akan nakal.
0: Gue gak ada kesimpulan kayak gitu ya. Gue tuh gak punya kesimpulan. Lo kenapa nyimpulin kayak gitu sih?
1: Kesannya.
0: Uang itu gak bisa bikin orang apa ya. Maksudnya gini, uang itu hanya kesuksesan itu dan atau mungkin kategori sukses itu adalah duitnya banyak. Itu cuma ngasih lihat bahwa gimana sih karakter dan juga sifat asli lo.
1: Kalau udah uangnya banyak.
0: Iya.
1: Sekarang kalau kakak
0: istri,
1: bisa menjaga hati.
0: Dulu bisa diajak susah karena dia punya satu musuh apa?
1: Iya.
0: Keadaan ekonomi.
1: Iya.
0: Yang buat dia akhirnya ayo kita bareng-bareng jalan, kita keluar dari susahnya ini. Tapi begitu dia punya kesuksesan.
1: Itu istri tahun berapa, Kak? Istri zaman sekarang. Apa? Ketika kakak ajak hidup susah, itu pasti
0: nggak
1: ada aja mau. Prahara.
0: Nggak ada
1: pasti
0: yang mau,
1: aja
0: kan?
1: Ada prahara. Prahara, bukan gak ada yang mau ya. Di dalamnya tuh pasti banyak prahara. Dan akhirnya apa? Bercerai. Dan akhirnya apa? Anak jadi korban.
0: Dengerin deh, dengerin ya. Kalau yang namanya sukses itu, kalau udah mempertahankan hubungan di mana mana Grace, dulu zaman-zaman Indonesia juga sebelum merdeka, memperjuangkan.
1: Kita lagi ngomongin pasangan. Gak usah bawa-bawa
0: Indonesia sama, merdeka. Analoginya
1: beri
0: sama.
1: Beri aku tiga pemuda.
0: Beuh, kok tiga?
1: Berapa sih? Berapa sih kak? Emang berapa ya? Kopsian, beri aku berapa pemuda? Bantu, berapa sih kak?
0: Kalau kurang-kurang.
1: Berapa?
0: Beri aku 10 kalau gak salah.
1: Berapa sih Kopsian?
0: 10.
1: 10 ya? Sekarang 3 aja udah cukup. Udah jangan banyak-banyak. Oke, okay, kalau misalnya Grace sendiri ya, ketika kita kaya raya, ya udah kita ajak pasangan kita umroh untuk menjaga hubungan gitu kan.
0: Ah, itu benar.
1: Iya, tapi kalau misalnya Foxian pengen umroh tanpa ngeluarin uang. Nah, ini.
0: Apa? Nah, ini mau gratisnya doang.
1: Ini.
0: Gak mau usaha.
1: Muka-muka gratisan di yang modelan.
0: Enggak dong. Nah, mereka gratis juga ada effort kan.
1: Betul.
0: Ada usaha yang mereka bener. Sudah keluarkan. Caranya gimana? Mereka usaha untuk ngumpulin 9 kotak packaging minyak sangar-sangar reguler varian balur ya kan. Ada juga tanamilah tanamu klasik juga boleh, atau yang ultimate ukuran 100 ml. Dan
1: yes,
0: ini wajib digunting menjadi dua bagian. Dan produksinya lo harus cek wajib di atas tahun 2024.
1: Yes, benar banget. Udah gitu dimasukin ke dalam amplop ya, barengan sama fotokopi KTP, nomor telepon yang masih aktif, nama dan juga alamat lengkap. Kalau dia semua di amplopnya ditulisin tuh kategori pesertanya. Jadi ada karyawan, konsumen atau sang asian.
0: Betul. Oke, okay. Jadi kalau udah lengkap semuanya, ingat ya, semakin banyak Foxian ngirim berarti semakin besar peluang untuk menangnya.
1: Yes, makanya cepetan dikirim sekarang sebelum 1 Desember 2026.
0: Sukses tuh gampang.
1: Siap-siap bikin surat pernyataan. Mana buzzer Adian? Mana buzzernya?
0: Belum keluar aja.
1: Sampai jam berapa?
0: Sampai
1: jam 9 ya. Sampai
0: okay.
1: Jam 9 lewat 10. Oke?
0: Oke. Okay. Yeah. Deal ya?
1: Deal, 9 okay. Lewat 10 ya.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

0: fun called the
1: Fun

0: enggak, pokoknya intinya
1: kita
0: ya.
1: Undang narasumber Bapak Pras selaku eksekutif produser untuk hadir di sini dan memberikan argumennya. Nah,
0: Bapak Pras tuh support kakak.
1: Loh,
0: apapun yang terjadi, Pak Pras tuh support kakak.
1: Lo mau tanya laki-laki manapun,
0: walaupun dalam hati kecilnya Pak Pras tuh support saya.
1: Enggak mungkin. Lo tuh orang minoritas.
0: Enggak ada kayak gitu.
1: Pikiran lo, mindset lo, mindset
0: sama minorik. Narasumber ya. Jadi narasumbernya ada kakak Epi ya, ini 10 tahun bersama, akhirnya menikah. Oh, pacaran 10 tahun.
1: Wow, halo.
0: Kayak nyicil KPR. Iya kan. Nyicil motor lunas tuh cuma 5 tahun.
1: Lunas 2 motor itu.
0: 2 motor 10 tahun.
1: Nyicil, halo.
0: Blam. Sabar, kenapa sih jadi
1: kenapa
0: orang?
1: Kenapa sih tahan?
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Epi.
0: Kak Epi sebentar ya, Foxian. Sekarang jam 9:03. Jadi untuk voting masih ada 7 menit lagi dan Grace enggak bakal mau ngasih tahu hasilnya sementara.
1: Okay.
0: Karena nanti buzzer-buzzer pada datang. Halo.
1: Pilih gue dong, tambahin tar.
0: Pilih Grace dong. Kakak Epi, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
0: Kakak, itu pacaran 10 tahun, kok kayak kredit rumah?
2: Gimana dong ya?
1: Oke.
2: Okay. Nyaman soalnya.
1: Asik.
0: Kalau boleh tahu berarti 10 tahun tuh dari tingkat apa? TK?
1: Enggak dong.
0: 10 tahun banget kan.
1: Maksudnya enggak umur itu. Kalau
2: dari TK dong.
0: Oh iya.
2: Sekarang dari SMP kelas 2 mau naik ke kelas 3.
1: Oke. Okay. Oh. Kak Epi, dengan pengalaman 10 tahun pacaran, itu apakah benar-benar memahami dan mengenal pasangan yang menjadi suami saat ini?
2: Oh, sebenarnya dalam waktu 10 tahun itu untuk kenal seseorang luar dalamnya itu enggak ya, karena juga kita sempat LDR lama.
1: Oke.
2: Okay. Jadinya sampai sekarang pun masih dalam tahap mengenal sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau menurut Kak Epi nih, dalam hubungan ya, apakah yang namanya rasa cinta aja tuh cukup untuk bertahan di fase berjuang dari nol?
2: Iya sih. Kalau rasa cinta itu kan nggak bisa kita cuman cinta aja.
1: Betul.
2: Ada juga faktor-faktor pendukung lain kayak keluarga, kayak gitu-gitu tuh.
1: Tapi kalau menurut
2: kita nyaman kayak gitu.
0: Ekonomi juga ngaruh ya kayak.
2: Itu banget gitu ya. Jalan sekarang itu ngaruh banget.
0: Ya kan, benar.
1: Oke. Okay. Kalau menurut Kak Epi sendiri nih, kira-kira lebih susah mana? Mempertahankan hubungan saat lagi susah atau saat lagi sukses?
0: Kalau dari POV-nya Kak Epi, Kak Epi.
1: Pasti sukses dong.
0: Yang mana Kak Epi?
2: Yang paling susah itu kan di mempertahankan. Karena kita kan udah tahu kayak baik buruknya dia kayak gitu.
1: Ya maksudnya berarti ya, sebentar, mempertahankan saat lagi susah atau lagi sukses?
2: Sama aja sih sebenarnya.
0: Kak Epi enggak boleh, Kak Epi harus pilih satu enggak ya narasumber ya kayaknya.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Kenapa? Ya. Kenapa bisa sama aja? Emang apa pertimbangannya?
2: Karena dulu itu kalau rintangannya, kalau masih pacaran itu kan rintangannya pasti beda. Sekarang kalau udah berkeluarga kayak gitu tuh udah tahu lebih dalam, itu pasti rintangannya beda juga. Jadinya sama-sama mempertahankannya itu juga ya, keduanya suka dalam pacaran, udah sekarang udah nikah, udah berkeluarga, sama juga gininya rintangannya. Ada juga lebih banyak, lebih beragam gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau Kak Epi sendiri gimana sih Kak Epi menurut Kakak ya cara menjaga hubungan tetap sehat tuh saat kondisi finansial tuh lagi enggak baik-baik aja atau belum stabil kayak gitu, Kak?
2: Gini dong, kalau di finansial itu kan memang kita harus lihat finansial juga. Kita harus saling mendukung sih sebenarnya. Enggak boleh kita hanya bergantung pada kayak bergantung pada pasangan, kita juga harus punya pendapatan sendiri kayak gitu.
0: Oke, ya.
1: Oke.
0: Okay. Kakak, akhirnya apa Kak yang memutuskan untuk menerima nikah sama pasangan setelah 10 tahun enggak?
2: Setelah 10 tahun ya yang
0: Kak Epi.
2: Sama itu pasti kira pasangan itu.
0: Gimana Kak Epi?
2: Sorry, harus kenapa?
0: Sorry, boleh tolong diulang tadi agak ini
1: putus-putus.
2: Kalau untuk mempertahankan sebuah hubungan ya, menurut aku itu selain kita harus percaya sama pasangannya kita, saling memahami sama pasangannya kita, kita juga harus mendalami lingkungan, keluarga, itu berperan penting sebenarnya dalam kelanggengan suatu hubungan gitu.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Kak Epi, sharing-sharingnya hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Kakak. Sehat-sehat, bahagia selalu bareng sama keluarga.
2: Iya, thank you,
0: bye-bye.
2: Iya.
0: Kakak nyari artikel apa lagi?
1: Siapa nyari artikel?
0: Itu Kakak nyari apa lagi?
1: Orang saya ngetik
0: pengen
1: lagu.
0: Pengen banget kayaknya statementnya biar hari ini dibenarkan.
1: Bukan. Maksud saya gini, kebanyakan akhirnya pengalaman-pengalaman saya itu adalah orang-orang yang begitu dia punya kesuksesan dari sisi ekonomi, keluarga, karir dan segala macam, itu jauh lebih susah godaannya ketimbang dia saat dia lagi susah.
0: Enggak bisa kayak gitu dong, Kak.
1: Coba rendahkan hati sebentar untuk menerima pendapat dan masukan dari orang lain.
0: Gini. Kita gitu lihat aja deh Foxian hasil akhirnya gimana. Siapapun yang menang, dia harus bikin misalnya saya yang menang ya kan, saya bikin surat pernyataan dan Kakak harus baca itu nanti.
1: Oke, gue mau fair
0: begitu juga sebaliknya, oke? Deal. Waktunya 2 menit lagi nih, Foxian.
1: Coba Kayanian,
0: balas dong.
1: Dibalas itu?
0: Enggak, ini belum. Kayanian request lagu.
1: Oh, request lagu.
0: Balas dong Kayanian. Jadi tim yang mana nih, Foxian? Masih ada 1 menit lagi, kita tungguin aja, Kak.
1: Enggak.
0: 1 menit lagi.
1: Kenapa tiba-tiba harus ada waktu?
0: Kan emang dari tadi ada waktu.
1: Untuk waktu kita belum sepakati ya.
0: Enggak bisa gitu.
1: Harusnya
0: dong,
1: kita sepakati sebelum.
0: Gak ini bisa dong.
1: Scoring dimulai. Gak,
0: ini udah habis waktunya, gak ada yang bisa milih.
1: Boleh ya, Kak Adrian dong.
0: Kak Adrian
1: dong.
0: Tulis.

0: Fox Radio 102FM.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
7: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
6: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
7: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
6: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
7: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar.
1: Kok ini sih lagunya di setting?
0: Kakak Apri Jus ya, pagi kakak lebih susah pas ekonomi susah. Biasanya di fase ini banyak sekali tantangan dan godaannya kakak. Dan sekarang Foxian waktu sudah menunjukkan pukul 9.24 ya. Grace mau ngasih tahu dulu untuk tim Grace ya. Kakak Tuti, kakak Netu, kakak Mang Ayu, kakak Dewi, kakak Mang, kakak Ridwan, kakak Gede Mulia, kakak Tom, kakak Adi, kakak Elis, kak Agustinus Rudi, kakak Yanyan. Kalau timnya Adrian, ini ada 12 orang ya. Tadi kakak Prijus gak masuk nih, karena udah lewat jam 9.11
1: gini padahal. Gini loh, kenapa sih aturan itu lo buat akhirnya
0: kakak Apri dukung lo, saya loh.
1: Begitu lo mendominasi.
0: Kakak Apri dukung saya, udah gitu
1: jahat
0: ya.
1: Itu namanya.
0: Kakak Adrian yang dukung Zulhan, Yosi, Camboiz, Deci, Saiful, Wahyuni, Pesanu, Wiguna, Dian, cuma 9 orang. Oke, jadi sesuai dengan kesepakatan
1: bersama. Lo tuh sama buzzer lo yang 12 orang itu pada aneh tau.
0: Gimana konsepnya pada aneh, kenapa?
1: Iyalah.
0: Hah?
1: Aneh, kebanyakan orang tuh ya pasti saat dia sukses tuh susah.
0: Enggak kak, nih katanya kakak Netu ya, kakak Netu nih.
1: Apa?
0: Tips dari kakak Netu mempertahankan rumah tangga 26 tahun ya. Terus? Katanya gini, mana sih?
1: Apa sih? Aduh. Lama dah.
0: Makanya lo mesti sebagai suami harus punya pengendalian dan juga fokusan gitu. Jadi lebih
1: kukusan.
0: Ribet. Itu yang saya beli. Jadi lebih ribet pas masa sulit gitu. Dulu kan itu suka motoran tapi family time-nya kurang. Akhirnya balik lagi ke fokusnya apa? Gitu. Fokusnya akhirnya Lego.
1: Kenapa?
0: Kok Lego sih, Kak?
1: Kenapa chatnya Wahyuni enggak dibaca?
0: Kak Wahyuni ini lo
1: cuma di email dulu. Lagi lo babe.
0: Bukan.
1: Oh, bukan. Oh, bukan ini ya. Itu Hidaryani.
0: Apa sih? Mau saya di spill nama
1: ah. Gue tuh inget nama-nama orang yang kayak gitu banget. Beneran dah.
0: Udah ya kakak. Sekarang kakak kalah. Oke okay. Kakak kalah. Dan kakak harus baca ini. Back soundnya agak naikin sedikit. Ya. Baca dengan nada sedih. Dalamin. Foxian dengerin.
1: Ini sebenarnya gak adil Foxian.
0: Gak apa aja yang gak adil.
1: Gak adil.
0: Gak ada gitu.
1: Lo ngasih waktu di lah. Situ
0: memang pakai waktu.
1: Gak ada.
0: Karena kita harus
1: Kemarin-kemarin itu kita belum sepakat bahwa
0: loh
1: Foxian pendengar itu bisa voting sampai kita closing.
0: Sebenarnya
1: kenapa lo harus batasin sampai
0: Fox
1: jam 9
0: sampai jam 10 berapa? Fox on call sampai jam
1: tapi
0: berapa?
1: Tapi pembahasan kita kan masih tetap ada.
0: Gak ada.
1: Gimana?
0: Ini sekarang kakak harus baca ini. Oke okay. Kita sekarang next. Kalau misalnya ada lagi kita kasih waktu
1: okay,
0: lagi.
1: Oke Foxian ingetin ya, di link kita, MOU kita adalah setiap ada topik yang memang harus ada pendapat yang disampaikan, kita akan coba untuk scoring siapa yang milih atau siapa yang ada di tim gue, siapa yang ada di timnya Grace.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu limit waktu sampai jam 9 lebih
0: 10
1: menit.
0: Yes.
1: Deal.
0: Deal.
1: Ini berlaku itu, untuk topik-topik selanjutnya.
0: Apapun kalau yang misalnya memang ada kita yang berbeda pendapat yang cukup garis keras ya. Dan siapapun yang menang dia menulis dan yang kalah membacanya. Oke?
1: Okay? Oke. Okay.
0: Oke, okay, naikin dikit back soundnya.
1: Apa nih itu apa? Coba lu cari apa? Lu emang subjektif lo.
0: Gak ada. Ayo nih, baca.
1: Halo Foxian. Nama saya Adrian. Hari ini Kamis 21 Mei. Saya tidak pernah mengalah.
0: Gak boleh kayak gitu. Baca komit lo. Ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Foxian, kenapa sih pakai gini-gini?
0: Ya biarin cepetan.
1: Halo Foxian, nama saya Adrian. Hari ini Kamis 21 Mei, saya akui salah, kalah dari Grace Naidu.
0: Salah. Edit, saya akui saya kalah. Cepetan.
1: Saya minta maaf sebesar-besarnya sama Grace. Selama ini suka marah-marah. Mungkin saya aja yang selalu anggap dia salah. Saya selalu terlalu keras. Ini kayak pengakuan dosa gue dan juga emosian ke Grace.
0: Kan, bener kan?
1: Gue dipaksa loh, Foxian. Saya ini baca ya dari apa yang Grace tulis.
0: Cepetan. Ulang dari awal. Kakak nggak niat. Kakak harusnya lebih niat. Ini salah ya. Saya akui saya kalah. Oke. Okay? Saya akui saya kalah.
1: Apa sih pakai ulang-ulang?
0: Ulang cepetan, kakak harusnya niat cepetan. Nggak mau.
1: Ini udah
0: nggak mau.
1: Ini gue dapat intimidasi ini.
0: Nggak mau, kurang niat. Lebih kayak menyesal gitu loh. Cepetan, kakak kalah.
1: Halo Foxian.
0: Jangan ketawa.
1: Gue najis.
0: Jangan ketawa.
1: Gue nggak mau kalah.
0: Udah bodo amat hari ini kakak udah kalah.
1: Voting gue dong.
0: Nggak bisa, udah lewat. Cepetan.
1: Hari ini Kamis 21.
0: Ulang dari Halo Foxian. Gak boleh ada rem-reman, gak boleh ada yang lain-lain. Harus yang ini. Cepetan.
1: Ntar coba baca gede Ana dulu. Ntar gue bacain terakhir aja.
0: Oke, okay, iya. Gak, udah cepetan. Sekarang cepetan.
1: Halo Foxian. Nama saya Adrian. Hari ini Kamis 21 Mei, saya akui kalah dari Grace Naidu. Saya minta maaf sebesar-besarnya sama Grace. Selama ini suka marah-marah. Mungkin saya aja yang selalu anggap dia salah. Saya terlalu keras dan juga emosian ke Grace. Padahal mah enggak.
0: Cepat.
1: Padahal ternyata Grace orangnya baik. Gak mau gue baca ini. Dengan kejadian hari ini, saya akui saya sangat menyesal. gue tuh kayak maling ayam yang ketangkep tau. Gak mau gue.
0: Udah, besok-besok jangan diulangin lagi.
1: Gak mau lah.
0: Perlakuan kakak ke saya, yang kakak marah-marah, yang kakak emosi, yang kakak selalu menyalahkan saya, selalu membilang gini pendapat ya, saya ini.
1: Giliran kita scoring.

0: Gak ada ya.
1: Memilih dia.
0: Gak ada ya kak, hilang kak.
1: Apa?
0: Kelos ini. Harusnya baca ini. Nanti dia kan lagu aja deh kak. Maunya baca
1: ini. Ayo minta maaf lo sama gue.
0: Gak ada.
1: Lo ngapain?
0: Saya gak ada kalah.
1: Gak nyiapin adlibs.
0: Saya udah
1: lo
0: nyiapin.
1: Lo katanya orang yang paling preparation.
0: Saya udah nyiapin. Tapi
1: si
0: ini
1: paling preparation
0: lo. Ini kenapa ke close kak? Gimana sih caranya
1: nyari? Semua nyarinya? Komputer lo rusakin.
0: Ini beranda
1: handphone,
0: Google.
1: Backsound lo hilangin.
0: Nih. Drive saya. Mana sih? Ya udah nanti aja dah. Nanti dah, nyari dulu dah.

Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102.

0: 0800-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-101-02. Sekali lagi di nomor 081-993-101-02. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

liku-liku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Aduh. Mulus ya. Udah dong, sampai dikata-katain sama Kakak Zulhan Afandi loh. Tuh lihat tuh, kata-kata yang aduh, Kak Zulhan, harga diri saya hari ini agak hancur ya. Udah gitu Kakak Juli katanya di otakku langsung mikir itu laut isis ular semua. Maaf ya Kakak Andi juga. Makasih, maaf ya Kak ya. Gini, apa? Hampir saya membuat berita hoax. Jadi ralat ya Foxy ada itu kobra yang tenggelam di laut bukan kobra. Oke, ya udah, enggak usah dipanjangin, enggak usah dibahas. Kita pamit aja. Ya, kita pulang aja ya.
1: Iya, pulang yuk.
0: Ya udah pulang ya.
1: Pulang ya. Langsung aja. Makasih buat yang udah joinan di WhatsApp dan juga di aplikasi, thank you banget udah joinan.
0: Iya, udah besok. Ramai banget ya. Kita enggak bisa sebutin satu persatu gitu kan. Nanti
1: makanya kan udah buat buzzernya Grace, lo mending jadi tim gue aja dah.
0: Kenapa lo gara-gara timbang gara-gara begitu doang?
1: Bukan.
0: Kenapa? Udah Kak, please Kak. Please
1: yuk. Kak. Balik yuk. Yuk dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Saya Adnan Sueb.
0: Saya Grace Naidu. Besok kita mau bagi-bagi 50 ribu ya, Foxian.
1: 500.
0: Oh ya 500 ribu buat 10 kali games.
1: Ya udah, enggak apa-apa.
0: Oke, kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar.
1: Saya Adnan Sueb.
0: Saya Grace Naidu pamit undur diri. Ketemu lagi besok. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali.
1: Keep smart, stay humble and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali. Lagi dong.
0: Udah dong, jangan.
1: See you, bye-bye.
0: Jangan, please hilang ingatan kalian semua hari ini ya. Aduh, malu banget sumpah Kak.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wanted to FM Fox Radio Bali Simply The Power Station. Loki, Niki mengudara Foxian. Hah, enggak kerasa Kamis manis. Ada yang lebih manis di sini. Apakah itu janji-janji palsu? Enggak dong. Bella enggak pernah janji karena kan Bella bukan ini mau nyalek ya Foxian ya. Bella enggak suka janji, Bella suka memberikan bukti. Asik. Anyway, selamat pagi Foxian. Seperti biasa ada Bella Octavia menemani hari Kamis dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. So, yang mau gabungan gimana caranya? Ini Bella selalu mengulang-ulang loh. Kalau sampai misalnya Foxian masih belum punya aplikasinya, ini aduh kurang banget sih. Ayo izin, ayo sekarang download aplikasinya di App Store ataupun Play Store Fox Radio. Atau bisa langsung aja gabungan di WhatsApp kita di nomor telepon 087-8784x102. Jadi Foxian bisa request lagu Indo atau lagu manca negara yang paling favoritnya Foxian. Nanti bakal Bella puterin ya. Terus itu tahunnya dari tahun 2000-an sampai 2026. Itu banyak banget lagu-lagu enak. Kasih tahu Bella kira-kira mau diputerin lagu apa. Terus hari ini Bella bakal bahas tentang tentang barang-barang yang disita gitu ya, dan aset-aset gitu yang disita oleh pemerintah, misalnya dari barang bukti dan lain-lain, itu biasanya diapain rampasan negara. Nanti kita akan bahas Foxian ya, karena Foxian bisa ikutan lelang hari ini adalah hari terakhir.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality. 102 FM.

Pon X Kota dan Pasar. Dia Malik and the Essential. Emang dia doang nih yang buat kita jatuh hati. Emang radio Fox ini keren abis, bikin kita kayak dia itu adalah yang kita mau selama ini. Lagu-lagunya enak, penyiarnya kece-kece gitu ya, informasinya terkini, teraktual dan terpercaya. Puji terus Bella, puji. Apalagi produk sangga-sangganya, lebih TOPBGT kan. Tapi Bella gak mau ngebahas itu ya, karena emang kita punya kualitas gitu ya Foxian. Ya kualitasnya Fox emang gak ada duanya. Tapi yang Bella mau bahas itu adalah tadi sudah sempat Bella sampaikan di awal tentang rampasan barang-barang yang luxury banget atau luxury item dari negara ya Foxian. Ya kan banyak banget gitu kayak nanya, ini hasil-hasil rampasan barang ini bakal diapain? Ternyata Foxian tenang, sabar. Barang-barang yang sudah dirampas gitu ya dari negara gitu dan diambil lagi ke negara, ternyata dari Badan Pemulihan Aset atau BPA atau Kejaksaan Republik Indonesia dengan resmi ini bakal bikin acara bernama BPA Fair. Jadi untuk melelang aset-aset bernilai tinggi yang bisa diakses secara publik atau siapa aja ya, yang penting satu Foxian, punya duit. Pengen ketawa Bella ngomong. Ya iyalah, kalau gak punya duit gimana cara lelangnya, bayarnya pakai apa dong Bel? Iya, sabar. Jadi lelangnya ini dimulai dari tanggal 18 sampai 21 Mei 2026 di kantor BPA. Jadi buat Foxian, di sana ada ratusan barang rampasan yang bener-bener luxury items ya, yang bisa Foxian beli gitu ya. Kalau misalnya Foxian punya duitnya, langsung aja mampir ke sana ya. Dari namanya ada apa aja Bella? Dari ada motor sport, terus udah gitu ada tas-tas mahal yang harganya tuh, aduh gak sanggup sih Bella. Ada mobil-mobil sport mahal juga Foxian. Jadi barang-barang ini beragam banget. Yang penting Foxian punya duit langsung aja ikutan, karena ini adalah hari terakhir di tanggal 21 Mei. Yang mungkin habis lelang terus barangnya kayaknya gak cocok, bisa dikirim ke Bali, kirim ke Bella.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Duh, capek juga ya beresin kamar.
3: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
2: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
3: Ada. Di Sangasanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
2: Emang nggak jauh dari Renon?
3: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sangasanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
2: Ada treatment apa aja emang?
3: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
2: Harganya affordable nggak?
3: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
2: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
3: Gas!
4: Relaxkan tubuh Anda di Sangasanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sangasanga Spa.
5: Rajang semang, ge.
6: Rajang semang, mo, ge.
5: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
6: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
5: Coba face wash Sangasanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
6: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
5: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
6: Wih, cek luang niki produknya, mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mo.
5: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sangasanga. Produk puniki, ingge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081 0891-993-1002. Maleha pisan, nomor 0819931001002. Sanga-sanga, sing adelawan.
7: Wonosu FM Fox Radio Bali.

Bali Simply the best station. Ini Bella beneran nunggu loh, Foxian. Ini di mana Bella bisa masuk? Dalam hatiku menunggu dalam. Ini kapan ini ya? Kok nunggu terus? Sama. Bella nungguin ini kapan bisa masuk. Ah, beginilah ya penyiar ya Foxian ya, pekerjaannya ya. Tapi kalau buat Foxian gak usah nunggu-nunggu. Kalau misalnya mau dapetin produk sanga-sanga, gak usah kayak bingung-bingung nunggu dulu. Aduh, langsung terobos Foxian, langsung gasin aja yang mau beli produk sanga-sanga. Langsung aja bisa mengunjungi platform resmi kita. Kalau misalnya pengen lihat-lihat dulu gitu, emang sanga-sanga tuh ada apa aja sih produknya selain minyak balur gitu kan. Ada banyak Foxian, ada sabun gitu ya, ada skincare juga. Jadi langsung aja Foxian yang pengen tahu keaslian produk, info harga resmi, mungkin ada yang pengen jadi reseller, distributor, boleh. Langsung aja ya, Instagram kita di @sangasanga_bali atau websitenya kita ada dua Foxian. Langsung aja di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality. Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.

the best station. Sick Britney Spears. Jauh-jauh pokoknya Foxian dari mereka yang toxic. Karena kalau misalnya kita berada, walaupun kita positif ya anaknya, baik hati dan tidak sombong, tapi kalau kita berada di lingkungan toksik, lama-lama kita juga bakal ikutan jadi toksik. Ya udah, makanya Foxian mending jauh-jauh aja. Entah itu adalah bestinya Foxian atau pacarnya Foxian, kalau emang ngerasa dia udah terlalu kelewatan gitu ya, ya udah jauh-jauh aja. Tapi kayaknya kita nggak bisa jauh-jauh dari informasi program MBG. Ada apa lagi sih? Ada apa lagi sih, Bel? Iya sih ya. Kita tahu ya, program MBG ini selalu apa ya, menarik perhatian publik, Foxiannya. Banyak banget pro dan juga kontra yang hadir. Nah, ini yang paling terbaru, Foxian dikutip langsung dari Pandemi Talks ya. Jadi anggaran dari program makan bergizi gratis ini ternyata akan dipangkas, Foxian ya. Jadi yang semulanya ya, ini lumayan gede banget sih budgetingnya, itu di angka 335 triliun, bukan miliar, mohon maaf, triliun loh ya. Ini akan dipangkas menjadi 268 triliun pada 2026. Jadi efisiensi ini merupakan arahan dari presiden kita yaitu Bapak Prabowo agar dana MBG dapat dimanfaatkan lebih optimal, termasuk melalui perbaikan tata kelola dan juga mekanisme belanja Badan Gizi Nasional tanpa mengurangi tujuan utama program dalam memastikan peserta didik mendapat akses makanan bergizi. Oke, ini dipangkas. Walaupun udah dipangkas tetap gede juga ya nominalnya ya, 268T lo Foxian ya. Ya, kalau misalnya kita kan punyanya uang 268 ribu kan.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura gak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu gak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
3: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Masa jalan jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ed Sheeran, Photograph, mengudara Foxian. Bella, mau update dulu dong cuaca hari ini di Gatsu ya Foxian ya. Tadi pagi cerah banget dan sekarang sudah mulai terlihat mendung-mendung dan udaranya kayak udah masuk ke dalam studio ya. Udah mulai dingin-dingin. Kayaknya bentar lagi bakal menetes ya. Menetesnya bukan menetes air mata tapi menetes air hujan. Jadi buat Foxian dimanapun berada, apalagi di daerah Gatsu, mending sedia payung atau sedia jas hujan, atau kalau misalnya yang pakai mobil ya it's okay, karena memang kayak cuacanya nggak kebaca gitu loh Foxian. Paginya cerah banget, tiba-tiba hujan, kayak nggak tahu gitu ya apa yang akan terjadi gitu. Jadi mending sedia payung atau sedia barang-barang yang akan bisa menyelamatkan Foxian di kala hujan ya. Tapi Foxian ini juga pasti akan menyelamatkan dompetnya Foxian karena lagi ada promo dari Sangga Zanga. Weh, kalau udah dengar promo Foxian pasti seneng kan, happy kan. Ya udah, merapat sekarang juga Foxian untuk promonya sendiri ya, ada apa aja. Jadi dari tanggal 1 April sampai dengan di tanggal 30 Juni 2026, Foxian yang membeli 3 minyak balur klasik ini bakal free natural cream. Beli 2 minyak balur ultimate free natural cream. Beli 1 botol minyak Tanamila Tanamu Klasik atau Ultimate juga akan free natural cream. Jadi ini khusus yang membeli di Kimia Farma yang terdekat di seluruh Indonesia. Selain itu juga gak usah bingung buat Foxian yang lagi ada di luar Bali gitu ya, atau di luar kota, entah di Bandung, Jakarta, atau dimanapun, karena sudah bisa membeli produk Sanga-Sanga. Selain di Kimia Farma, boleh aja beli ke K24 Apotek atau ke Century ya Foxian ya. Ingat, belinya yang asli racikan dari Babe Babang Pranoto. Nanti di kemasannya lihat aja, kalau sudah ada foto babenya, udah boleh langsung dibungkus aja. Nah, kalau misalnya di Bali, boleh aja meluncur ke The Keranjang Bali di lantai 1 yang merupakan outlet Sanga-Sanga. Sudah buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi udah happy kan kalau udah dengerin promo? Ya udah dapetin promonya sekarang juga karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama marketing Fox Radio Bali. Hubungi marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

Bella kayak terhanyut gitu loh dengerin lagu ini kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu ya. Andaikan kau datang kembali, Rusana ya, mengudara ya. Tadi salah satu requestan dari kakak siapa tadi ya? Pokoknya dia tuh request lagu kalau gak Melly Guslo, minta Yuni Shara atau Rusana ya gitu ya, atau Titi DJ itu. Di antara empat itu Bella pilih Rusana ya. Sebenarnya semuanya bagus-bagus Foxian, cuman Bella kayak lagi pengen dengerin lagu yang ini deh. Karena tadi tidak disebutkan judulnya mau apa aja, yang penting di antara empat orang tadi yang suaranya menggelegar ya Foxian ya, sudah Bella puterin. Anyway, udah rame banget ya Foxian ya yang sudah gabungan di sini di WhatsApp kita di nomor telepon 087-8784x102. Ada siapa-siapa aja sih, sabar ya, pelan-pelan Foxian, dari paling bawah kita bacain, udah rame banget. Tadi kakak Gede Ana nih, bentar, tadi salam-salamnya buat Agus Wijaya, Bin Iron Maiden, Pak Nurul Huda, Pak Kumis, Pak Onik, Yanbo, Akbar, dan teman-teman SCM, siap. Lanjut lagi, ada siapa kakak Bella yang sudah joinan dari tadi? Wah ini rame juga ya. Ada kakak Zaki Haidar, yes. Ini katanya minta lagunya Adele yang Set Fire to the Rain. Sabar ya kakak ya, lagi rame banget nih yang request lagu. Pasti diputerin, udah masuk ke playlist tapi masih di bawah-bawah ya. Sabar, ada kakak Dwi, yaps, lagi ngemil manjah. Ini Bella dikirimin foto kentang goreng. Makasih loh Foxian, Bella tuh kayak terhibur banget sama Foxian yang selalu mengirimkan foto makanan. Biar Bella tambah pengen makan kan. Makasih ya kakak-kakak ya. Kakak Dwi tadi minta lagunya ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti sama Dewa 19, kangen, udah mengudara. Ada juga kakak Dias. Kakak Dias minta tadi lagunya Simple Plan, Welcome to My Life. Siap, udah diputerin juga ya. Ada siapa lagi? Ada kakak Made Hendra dari Desa Tua Marga Tabanan sudah hadir. Ada kakak Andi. Kakak Andi minta lagunya Liodra yang Pura-Pura. Udah diputerin, lagunya sudah mengudara. Oh, tadi itu dari kakak Agustinus Rudi ya, yang minta lagu antara Titi DJ, Krisdayanti, Ruth Sahanaya, Yuni Shara, sama Melly Guslo. Itu, wah penyanyi-penyanyinya agak bingung Bella kalau disuruh milih di antara semua. Karena semuanya tuh punya karakter masing-masing ya, lagunya juga enak-enak. Lanjut lagi, ada siapa yang belum? Aduh ini banyak banget. Bella jadi bingung baca yang mana aja. Sabar. Ada kakak Apri, hai kakak Bel, selamat siang menjelang istirahat. Kak Bel minta lagunya Fear Gone ya, featuring Audi, Selamat Tinggal Dong. Sama lagunya Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Peter Pan tadi sudah Noah ya, Menunggumu, lagunya naik ya. Kakak Apri untuk lagunya Fear Gone, Bella siapin sekarang juga, jadi jangan kemana-mana. Ya buat Foxian, karena semakin banyak yang request, sabar satu persatu bakal diputerin lagunya ya. Pokoknya jangan kemana-mana, Bella masih standby sampai jam 1 siang hanya di Extra Time.

kita berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sapphire to the Rain. Dan balikan lagi sama Bella Octavia ya. Di sini sudah ramai banget ya yang gabungan. Bella mau cek recheck dulu, absen dulu Foxian. Siapa aja yang udah hadir di WhatsApp? Ada Mama Aira ya. Ini tadi minta lagu Bella Laksana Surgaku, boleh? Boleh sih ya Mama ya, Mama Aira. Tapi mohon maaf banget, tadi lagunya Ada Ban udah naik. Mau lagu yang lain enggak? Terus udah gitu ada, halo selamat siang, bisa pesan lagu buat Kakak Bella, salam kenal ya. Salam kenal juga, ini dari siapa, di mana mau pesan lagu boleh ya, Bella bakal puterin. Gak apa-apa kalau pesannya lagu gitu ya, tapi kalau misalnya pesannya mobil atau pesannya rumah gitu agak berat, Bella gak bisa. Kalau mau request lagu boleh. Ada juga Mang Ayu, tadi minta lagunya Britney Spears yang Toxic. Nanya, udah diputer gak sih Kak Bel? Udah tadi banget diputer Kakak Mang Ayu, yes. Ada juga Kakak Windu, ya Kakak Windu tadi minta lagunya Shakira sama Slang, sudah mengudara juga. Ada juga Kakak Elis, ya tadi lagu Ed Sheeran yang Photograph udah diputerin juga. Ada GUD hadir, jadi buat Foxian yang masih mau gabungan, mau request-request, boleh kasih tahu aja. Ada juga Kakak Yanyan ya, Kakak Yanyan tadi minta lagu apa nih, bentar nih, tadi lagunya Oke, Tere Awal Yang Indah, sama minta lagu Drive Melepasmu, udah diputerin juga. Jadi buat Foxian, kalau mau diputerin lagu yang enak-enak, sampai jam 1 siang aja, jangan kemana-mana.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Kaffi Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
5: 102 FM.

98X Kota Denpasar. Laksana surgaku, Dudi Aris. Mohon maaf ya, Mama Aira. Ini kayak kekenyangan deh Bella Octavia. Jadi typo banget, bilang lagunya udah dikeputer. Tapi yang keputer itu maksudnya lagunya ada band. Ada surganya juga ya. Tapi surga cinta beda sama laksana surgaku, Bel. Mohon maaf ya, dimaafin ya, minal aizin ya. Anyway, Pongsian masih gabungan barengan Bella Octavia. Bella masih punya waktu 30 menit dari sekarang. Jadi buat Pongsian yang masih mau join, boleh join sekarang juga ya. Karena Bella bakal memutarkan lagu-lagu yang enak-enak banget pastinya. Dan buat Pongsian yang sekarang mungkin lagi kedinginan di kantor karena cuaca di luar ya cukup mendung-mendung manjah berangin, ditambah AC di studio yang cukup luar biasa bikin bulu kuduk merinding. Jadi jangan lupa siapkan minyak sanga-sanga ya, minyak balurnya di setiap apapun kegiatan Foxian ya. Karena Bella selalu bawa. Tapi kalau misalnya Foxian bingung gitu, emang kenapa sih harus bawa sanga-sanga kakak Bella? Karena ya Foxian ya, yang belum tahu, untuk minyak balur Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Dan pastinya bisa memberikan kenyamanan, juga sensasi hangat gitu. Kalau nggak punya pacar, nggak tahu siapa yang harus meluk biar ada hangat-hangatnya. Tenang, Sanga-Sanga bisa memberikan, Foxian. Bukan itu aja, ternyata nih yang belum tahu juga, sanga-sanga itu juga memiliki wangi-wangi yang sangat sedap gitu ya. Jadi aromanya sangat lembut banget dengan sentuhan bunga lavender. Jadi kalau misalnya Foxian habis pakai sanga-sanga di badan gitu ya, gak usah takut baunya kayak kakek nenek. Enggak Foxian, udah gak zaman Foxian. Yang sekarang udah benar-benar beda, udah bagus banget ya. Dulu udah bagus, sekarang lebih bagus banget. Langsung aja buat Foxian yang mau order ataupun beli, boleh aja mampir ke Fox Radio Bali atau langsung aja ke nomor telepon 081 993 100 102. Bella baca dong yang pelan-pelan, kita lagi ngambil handphone mau catat nomornya. Kalau mau ngeborong sanga-sanga di nomor telepon 081 993 100 102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
7: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
6: Loh, belum tahu villa yang ini, villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
7: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
6: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
7: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
6: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
7: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
6: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
8: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
9: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
10: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
9: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
11: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
9: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

Simply The Best Station. Satu single Sia Halim. Dan Foxian. Ah, gak nyangka Bella ya, sekarang sudah hampir jam 1 siang. Kok gak nyangka sih Bella? Emang udah waktunya? Waktunya Bella pulang, Foxian. Anyway, makasih loh buat Foxian yang dari tadi sudah meramaikan isi WhatsApp Bella ya. Ketahuan Bella WhatsAppnya sepi ya? Enggak sih Foxian, tapi kalau misalnya balesin chat dari Foxian tuh lebih excited gitu ya, ketimbang balesin mereka-mereka yang gak jelas. Wah. Kenapa tuh Bel? Gak kenapa-napa, Bella mau bacain request aja deh dulu ya. Bentar, ada siapa aja? Aduh, udah jam mau pulang ini. Katanya minta lagunya Ruth Sahanaya, jadi yang judulnya keliru. Mohon maaf buat kakak, siapa ini namanya ya? Untuk lagunya Ruth Sahanaya tadi sudah dapat diputar, sudah dapat naik ya. Katanya ini sama Serafina di Mumbul Nusa Dua. Hai kakak, Serafina. Lagunya tadi udah keputer ya, Ruth Sahanaya yang Ruth Sahanaya. Nah, tuh yang bener. Udah yang judul lain kakak. Mohon maaf ya, besok lagi ya mungkin. Lanjut lagi, ada siapa yang sudah gabungan? Ada kakak, bentar nih, di bawah-bawah nih yang belum Bella baca. Ada kakak Gede Ana, ada kakak Dias Gibran, kakak Ade, Agus Ade Tabanan. Minta lagunya Alika yang Aku Pergi, udah diputerin juga ya tadi lagunya, sudah mengudara. Terus udah gitu lanjut lagi, siapa nih? Ada Ibu Lastri, lagunya udah diputerin, Bawalah Cintaku Afgan. Terus udah gitu Igede Pasek Sugiana, sudah semua. Yap, Spoksian, thank you banget. Sekarang Bella mau lihat di open pilih-pilih lagu terbanyak ya, kita usahakan lagi, ini 36%. Yaps. Terus kalau lagu yang lagi satu dari Batas Senja, nanti kita seperti ini ada kurang lebih 62% ya Foxian ya. Jadi langsung aja kita akan putarkan yang terbanyak lagunya Batas Senja. Kita nanti kita seperti ini Foxian ya. Kita langsung putarkan menuju Bella pulang. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pulang dulu ya Foxian. Terima kasih. Besok gabungan lagi. Keep smart, stay humble and always grateful. 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. See you, bye-bye. Mwah.

Sayang sama Dewi and Heidi sini Foxian. Karena apa? Karena nemeninnya selama 2 jam ke depan ya, sampai nanti di jam 3 sore. Dan untuk Anda yang dari kemarin katanya mau gabungannya di hari Kamis aja, kenapa Foxian? Iya, soalnya Kak Dewinya lagi manis di hari Kamis. Bisa aja Kak Agus bawa. Terima kasih banyak ya. Tapi buat Anda yang mau ikutan gabungan juga boleh banget. Caranya gampang banget ya Foxiannya. Kalau mau gabungan di WhatsApp boleh langsung aja di nomornya 087 87 84 kali 102, atau di Facebooknya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali juga boleh ya Foxian ya. Dan untuk Anda jangan lupa juga kalau misalkan lagi gak di Bali tapi pengen tetap ikut stay tune, boleh banget. Caranya gampang, tinggal di download nama aplikasinya adalah VOKS Radio Foxian ya. Karena di sana itu udah ada di semua stationnya Fox Radio Bali. Tapi jangan lupa untuk selalu setianya sama yang 102 FM ya. Apalagi untuk ada yang suka banget namanya curcol alias curhat colongan gitu kan. Boleh banget langsung aja chat di sana. Jangan lupa diketik dulu, diklik itu gambar message-nya. Biar nanti Dewi NH bacain satu persatu ya. Selamat tugas ya, lagunya bagus-bagus, asik. Thank you so much Kakak Dewa Gejul, Ajik Gejul juga thank you so much ya. Tapi buat Anda yang mau kirim salam buat orang kesayangan juga boleh banget Foxian. Tapi kalau belum punya orang kesayangan gak apa-apa, ke DWNH aja dijadiin orang kesayangan Foxian ya. Dan untuk Anda pastinya nanti ke depannya 2 jam ke depan bakalan Dewi bahas tuntas tentang lagu-lagu apa aja sih yang DWNH puterin. Terus ini awal karir dari band-band mancanegara oldies yang lagi kangen-kangenan gitu kan sama lagu-lagunya atau band-bandnya, anggota-anggotanya bakalan DWNH bahas satu persatu. Jadi jangan kemana-mana Foxian ya, stay tune on 102 FM Fox Radio Bali.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Gek, enggalin Mas Ayaga atau hen boge mekarya? Pang Montora bisa anggon, Gek.
2: Nggih, Mbok, Gek, antos dumun. Niki Gek kari Mas Ayaga, pangten nyanan ke di gunung wentene kecag.
3: A few moments later.
1: Gek, ada cak mekel ajan. Sing suwat-suwat tuleng tuni. Na engken, Gek.
2: Mbok, Gek, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas, Gek.
1: Mimi, jek ulang tuni mekelo saja nulian iki, Gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah mok Gek bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija jak tempelur ruwat. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane.

limang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring.

0: 02 Sanga-sanga Sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-sanga Hospitality.

siang gini kayaknya banyak banget pikirannya dilihat-lihat Foxian ya. Kok ini kerjaan gak kelar-kelar gitu kan. Tapi tenang Foxian, sini Dewi Nehe temenin ya. Apa? Apa mau lagu apa Kakak Hendra ya? Ayo juga Kak Dewi. Kakak Hendra ini selalu absen Foxian ya. Tapi kenapa tumben-tumbenan banget gak pernah request lagu di Dewi Nehe? Katanya semua lagunya bagus-bagus. Wah bener gak tuh? Thank you ya Kakak Hendra ya. And then mungkin buat Foxian ya, mungkin dari tadi bengong aja sambil dengerin cuap-cuap Dewi Nehe di sini gitu ya. Karena lagi bingung mikirin gimana ya, bisa gak ya tahun ini umroh gitu kan. Bisa dong Foxian ya. Ingat ya, word of affirmation, asik. Apa yang Anda pikirkan atau apa yang Anda ucapkan itu akan terjadi Foxian. Jadi bilang aja ke diri sendiri pasti akan bisa umroh di tahun ini ya. Mungkin salah satu caranya dengan mengikuti reward umroh bareng sangga-sangga yang satu ini Foxian. Karena ini tuh masih lama banget periodenya ya. Sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Apalagi cara yang sekarang itu lebih gampang daripada cara yang kemarin. Gimana caranya Kak Deo? Caranya gampang banget Foxian. Tinggal ngumpulin aja. Amplop kosongnya satu ya. Yang dikumpulin adalah packaging dari produknya sangga-sangga. Entah itu varian minyak balur ataupun tanamilah tanahmu yang klasik dan ultimate, bebas yang mana aja. Yang penting adalah 100 ml dan diproduksi di atas tahun 2024. Nah kalau misalkan semuanya ke-99-nya itu udah dikumpulin sama Anda, jangan lupa untuk digunting menjadi dua bagian terlebih dahulu Foxian. Kemudian dimasukkan ke dalam amplop yang sudah Anda siapkan tadi ya, beserta fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Disegel biar rapi, biar gak ada yang hilang. Kemudian ditulis di bagian depan amplopnya kategori peserta. Karena di sini kategorinya ada 3, yang pertama itu karyawan, yang kedua konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Nah kalau misalkan udah semuanya Anda lakukan dengan baik dan benar gitu ya, jangan lupa langsung aja dikumpulin ke pabriknya boleh, yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bekbakan, Gianyar, Bali. Atau kalau misalkan jauh banget gitu ke Gianyar, boleh banget ngumpulinnya langsung aja di 102 FM Fox Radio Bali, alias di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Semangat ya Foxian ya. Dan ingat, semakin banyak mengirimkan gak tuh ya, semakin besar juga peluang Anda untuk menang barengan umroh sangga-sangga singa delawan.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Sekadi na istri Sande Mekari Ringjero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget Titia ngerasa yang kenyal, pikiran Sane suntuk, lan Sane lianan. Nanging, Titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titia yang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Heal and Recharge.

by Michael Bolton. Ternyata Foxian ya, si Michael Bolton ini pernah putus sekolah di usia 15 tahun, yang dimana dia ternyata menandatangani kontrak single pertamanya dengan Epic Record di usia 16 tahun. Nah, jadi Foxian, si Michael Bolton ini memulai karir musiknya itu di tahun 1960-an ya, sebagai penyanyi dan juga penulis lagu di genre heavy metal and rock, yang dimana dia menggunakan nama aslinya Michael Bolton. Jadi ia merilis album debutnya ini di tahun 1975 dan sempat membentuk band rock Blackjack sebelum mencapai kesuksesan global sebagai penyanyi solo power ballad di akhir tahun 1980-an. Memang dia sempat bergabung dengan grup Garage Rock Joy dan membentuk band hard rock Blackjack yang menjadi band pembuka untuk tour Ozzy Osbourne-nya ya. Dan sebelum bersolo karir, Foxian ia ini ternyata sukses besar sebagai penulis lagu, termasuk ikut menulis hit How Am I Supposed to Live Without You, yang dimana ini tuh dipopulerkan oleh Laura Branigan di tahun 1983. Dan sebelumnya, selama berjuang di Los Angeles, ia ini ternyata sempat melakukan pekerjaan serabutan, termasuk menjadi pengasuh bintang pop Paula Abdul. Nah, jadi memang ya banyak sekali prosesnya, step by stepnya sebelum Michael Bolton sampai saat ini itu masih sukses di kancah musik. Jadi buat Anda yang kangen sama Michael Bolton, semoga sudah terobati kangennya Foxian ya. Jangan kemana-mana sampai nanti di jam 3 sore.

Cody and hi, thank you Boys to Men with End of the Road, Foxy ini ya. Tapi buat Foxy ini mungkin yang sekarang lagi kayaknya burnout banget gitu ya, atau mungkin gaya hidup naik demi validasi sosial. Siapa yang ngerasa pengen kayak gitu deh? Coba Foxy Andy ubah pola pikir Anda ya, biar gak boncos in this economy gitu ya bahasanya ya. Jadi pernah gak sih Foxy Andy kalau misalkan ngerasa hidup itu tertinggal gara-gara lihat teman ganti iPhone terbaru mungkin ya, atau mungkin liburan keluar negeri, atau nongkrong di tempat mahal, atau bahkan pamer barang branded di media sosial. Jadi Foxy Andy tanpa sadar kadang itu rasa gengsinya itu mulai muncul ya, bahkan bikin banyak orang ini ngerasa kayak harus ikut kelihatan sukses walaupun kondisi keuangan sebenarnya itu lagi gak baik-baik aja. Pada akhirnya banyak sekali yang mulai memaksakan gaya hidup ya, mulai dari cekot barang mahal, nambah cicilan, sampai kepakai kartu kredit demi terlihat setara dengan orang lain. Jangan sampai kayak gini ya. Tapi ternyata fenomena seperti ini itu sering banget disebut sebagai keinginan untuk mengimbangi orang lain. Supaya apa? Supaya kelihatan setara secara status sosial. Jadi ini tuh ternyata fakta yang sering dilupakan banyak sekali orang ya, ketika cicilan mulai menumpuk, orang-orang yang dulu ingin Anda buat terkesan gitu ya tidak akan ikut membantu membayarnya ternyata. Nah jadi Foxian ya, kalau Anda masih sering membeli sesuatu hanya demi terlihat mapan di depan orang lain, itu mungkin saatnya berhenti sebelum kondisi keuangan makin berantakan. Jadi mungkin sekarang yang harus Anda lakukan adalah pertama-tama adalah aware atau manage money-nya dengan baik ya. In this economy, hati-hati Foxian ya, jangan beli barang-barang yang gak cocok atau bahkan gak perlu saat ini. Sabar, tahan dulu, nanti semua ada waktunya pasti.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality. Fox Radio.

Di Hilain Recharge siang hari ini Foxian ya. Buat Anda mungkin yang belum makan siang atau masih bingung mau makan apa, udah makan tempe aja Foxian ya. Kenapa harus tempe Kak Dew? Iya, karena katanya tempe ini menjadi superfood gitu Foxian ya. Jadi ada beberapa fakta yang kenapa sih ternyata tempe itu menjadi superfood gitu kan. Jadi ternyata tempe ini punya kandungan protein nabati yang sangat tinggi Foxian, bahkan bisa menjadi pilihan pengganti daging untuk pelaku diet dan orang yang rutin berolahraga. Kalau misalnya ditanya harganya, murah banget Foxian ya. Terus lanjut, proses fermentasi tempe ini bisa membuat nutrisinya lebih mudah diserap oleh tubuh Anda Foxian. Jadi memang fermentasinya ini juga menghasilkan senyawa yang baik ya, bahkan bisa mendukung kesehatan pencernaan dan juga metabolisme. Lanjut, fakta yang selanjutnya adalah kandungan serat dan hasil fermentasinya ini bisa membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus Anda. Jadi cocok banget untuk yang sering kembung atau bahkan susah buang air besar. Lanjut adalah restoran vegan di luar negeri ini sudah menjadikan tempe menu andalan ya. Bahkan di Indonesia ini tempe sekarang hadir dalam wujud burger mungkin ya. Terus ada rice ball sampai ke sambal kekinian yang sangat-sangat hits banget di media sosial. Nah, yang terakhir Foxian, ternyata superfood ini memang gak harus mahal dan import. Dan ternyata juga ada di dapur kita sejak lama ya. Jadi buat Foxian mungkin biasakan makan tempe, olahan apapun itu bebas ya. Atau mungkin memang sukanya tahu gitu ya. Tapi tahu kira-kira superfood atau enggak nih Foxian?

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1002. Sekali lagi di nomor 081-993-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Heal and Recharge on Water to FM, Fox Radio Bali.

jam-jam sekarang ini makin lapar ya Foxian ya, atau cuma perasaan aja gitu kan, kayak lagunya Morris Albert with Feelings gitu. Tapi Foxian ya, kalau memang Anda lagi lapar sekarang jangan ditunda-tunda makannya ya, asal nggak puasa aja ya. Atau karena dari tadi tuh nunda-nunda makan nggak tahu mau makan di mana gitu kan. Ya ampun Foxian, kenapa tidak mengechat Dewi and Hai ya. Pasti Dewi and Hai saranin untuk ke Mangelangle. Karena apa? Karena di sini tuh tempatnya itu cocok banget untuk Anda yang mau tenang dan nyaman di daerah Bali gitu ya. Jadi buat Foxian itu bisa healing sambil nikmatin udara seger di sana. Terus juga matanya gak natap layar terus ya kan. Pasti capek banget itu natap layar mulu gitu ya Foxian ya. Tapi kalau di Mangelangle ini yang ditatap adalah pepohonan. Terus juga hijau-hijauan. Terapi mata banget di sana Foxian. Karena soal makanan di sini tuh gak perlu ditanyain lagi. Mulai dari olahan ayam, bebek sampai ke seafood ini pastinya ada semua dengan cita rasa yang khas ya. Harganya juga terjangkau, pas banget untuk nongkrong, makan bareng keluarga atau hanya sekedar WFC alias work from office. Kok work from office? Work from cafe maksudnya WFC ya Foxian ya. Aduh Dewi ini kenapa? Iya belum makan juga soalnya Foxian ya. Tapi bedanya Dewi lagi puasa Foxian, jadi makannya gak makan hari ini. Tapi untuk Foxian yang belum makan siang, buruan makan siang langsung aja datang ya di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra, Gianyar, Bali. Yuk langsung mampir ajakin orang-orang kesayangannya. Siapapun itu, yang penting bukan kesayangan orang lain yang diajak Foxian ya. Mampir aja langsung ke Mangelangle Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sengen-Sengen.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
5: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
4: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
5: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbecuean dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
4: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
5: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
4: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
5: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
4: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
6: Sinta Dewi Villas, part of Sanga Sanga Hospitality.
7: Heal and Recharge.

with your game with One of FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sengit dilawan. Selalu lagu penutup program Hill and Richard from Downhill with Dance of Love ya Fox ini. Thank you so much. Kita ketemu berarti terakhir minggu ini adalah besok ya. Dari jam 1 siang sampai nanti di jam 3 sore sampai nanti enggak tuh. Dari jam 1 siang sampai di jam 3 sore maksudnya Fox ini ya. Thank you. Maaf banget ya apabila ada lagu-lagu yang belum sempat Dewi Anhai putarkan atau mungkin chat yang belum sempat Dewi Anhai baca, jadi salamnya belum tersampaikan. Mohon maaf ya Fox ini ya. Kita ketemu lagi besok pastinya di jam yang sama di Hill and Richards. Tungguin Foxian ya. Kalau gitu langsung aja pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Dewi Anhai pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. One of the FM Fox Radio Bali, simply the best station.

0: ada lawan.
1: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Milik Padi mengudara spesial untuk Anda yang sudah standby di Wanna to Lunch. Hai! Yang lagi nonton live di aplikasi streaming, tolong komen di bagian live chatnya ya. Sore-sore pakai baju gamis. Cakep! Kamis sore saatnya ditemenin Yuka yang manis. Iya, ada yang pakai kebaya biru nih. Ih, kok tahu sih? Pasti lagi nontonin saya live ya. Hai! Yang komen, thank you banget. Ada Kakak Riz, halo Kak Yuka Putri, Pripun kabarnya? Pripun tuh apa artinya? Bahasa apa tuh Kak? Bahasa Surabaya? Oke, ape wae dibales itu sama Kakak Yuni, ape wae mase, oke. Ada Kakak Yuni juga request tadi, ini gokil banget ya. Pendengar saya belum apa-apa udah pada request, udah pada kirim salam, udah pada kirim kata-kata, ih. I love you full, sarangnya sarang beo, wo aini aisi teru ya, to get tresna sarang beli. Aduh, kita seru-seruan bareng ya, sudah siap Foxian kawal saya sampai di jam 6 sore. Siap banget Yuka, kita ke segmen pertama dulu di jam 3 sore adalah fakta atau mitos menurut Anda ya. Jadi tap-tap layar jawaban Anda di Instagram Story Fox Radio Bali. Story yang paling terakhir pastinya ya yang ada fotonya Yuki Katos mengenakan kebaya biru. Apakah jawabannya fakta? Apakah mitos? Kram otot terjadi karena kurang minum air. Nah, langsung jawab sekarang juga ya. Terus di segmen kedua adalah, ya kata-kata hari ini yang saya tunggu-tunggu, saya nanti-nanti ya. Di segmen kedua itu di jam 4 sore, quotes of the day open call ya. Jadi biarkan saya yang menelpon Anda di segmen akhirnya, karena yang bertugas adalah saya, ya biasanya pendengar yang untuk nelponin penyiarnya untuk request lagu. Tapi biarkan saya yang memaksa Anda ngangkat telepon dan juga bacain kata-kata. Dan bagi Anda yang berhasil mengangkat telepon saya, juga kasih hadiahnya apa, makanya standby aja Kak. Di jam 5 sore, di segmen terakhir ya, adalah Raini Ramalan. Hari ini bukan tentang cuaca Kak ya, jadi cuacanya memang begini-begini aja, entar mendung, entar hujan, entar juga terang lagi ya. Sudah kita prediksi bersama-sama, jadi nanti Yuka akan meramalkan zodiak ya Kak ya. Jadi boleh banget spill zodiak Anda dan pasangan Anda kalau misalkan pengen diramalin gitu ya. Jodoh gak ini Yuka? Ya kali ya, saya tahu gitu. Makanya kawal saya sampai di jam 6 sore. Luar biasa, thank you banget yang sudah mengudara bersama Yuka di aplikasi. Ih, aku suka banget, aku sayang banget yang komen di live chat ini. Ya katanya Mami Tuti bilang selamat sore Tuge. Ih, hari ini saya jadi Tuge ya, karena saya pakai kebaya. Gimana, saya manis gak Mami? Maksa banget. Katanya selamat hari Kamis manis, yang manisnya seperti Yuka. Aduh, hari ini banyak banget yang ngegombal saya. Gak perempuan, gak laki-laki, saya embat ya. Pokoknya kawal saya pada jam 6 sore. Hanya di mana? Di Wanna to Lunch Fox Radio Bali.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stata mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Masih bersama Yuka yang menemani sore santai Anda. Yang lagi bekerja, angkat kakinya Kak. Tangan-tangan ya. Yang lagi bekerja, yuk semangat, yuk bisa yuk. Lagi bentar aja pulang ya Kak ya. Atau mungkin yang lagi di jalan, hati-hati di jalan Kakak. Iya. Mau lagu apa untuk menemani perjalanan Anda yang terjebak macet, terjebak nostalgia, dan terjebak kenangan yang pahit ya? Langsung aja kasih tahu Yuka di WhatsApp di 087878-4x102. Yang lagi jagain toko, jagain warung, jagain hati orang lain, tolong kasih tahu saya WhatsApp ya. Dan juga kirimin kata-kata hari ini ya. Nanti salah satu dari Anda tak teror Kak ya. Telepon maksudnya ya. Kita seru-seruan bareng. Ada kabar baik ini Foxian bagi Anda yang pengen apa ya? Pengen tampil cantik, pengen oplas ya, gak usah ke Korea Kak. Karena apa? Di Bali udah ada ya. Gak perlu ke Korea, bedah plastik kelas dunia hadir di Keksanur ya, yang dikelola In Journey Foxian. Ini benar-benar fasilitasnya benar-benar apa ya, bagus banget, sudah setara Korea ya Foxian. Jadi namanya The Solitaire resmi beroperasi di kawasan Desanur, Bali dengan menghadirkan layanan aesthetic treatment dan juga plastic surgery berstandar internasional. Dan sejumlah klinik ternama seperti Bono Bagi Plastic Surgery Clinic, ada juga Wordy Plastic Surgery, aduh ribet banget deh ini ngomong ya. Ada juga dokter bedah plastik yang keren banget Foxian kelas dunia dari Brazil itu turut hadir melengkapi ekosistem health and wellness tourism di KEK Kesehatan Sanur. Ini luar biasa, kita patut bangga ya Bali ya, punya salah satu fasilitas yang kita gak perlu kalau mau bedah plastik ke luar negeri ya. Untuk mempercantik, kemudian memperindah wajahnya. Selain pakai skincare sanga-sanga pastinya ya Foxian ya, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kalau punya duit lebih gitu ya, mau oplas Kak Yuka biar kayak Lee Min Ho gitu misalkan, biar kayak Song Hye Kyo gitu ya, boleh ke Keksanur nanti ya. Nggak usah jauh-jauh terbang ke Korea. Atau misalkan punya budget minim Kak Yuka, gimana dong? Ih tenang aja, saya aja modal sanga-sanga Kak. Makanya saya jadi Song Hye Kyo. Dulunya Song Brebrong. Jadi saya, coba deh yang lagi nontonin live ini ya, gak usah ditatap gitu Kak, nanti tersepona loh. Ini kayak kakak Oka Mailana ya, Kak Yuki, Kak Yuki Putra gak tuh tulisannya. Bisa mundur sedikit gak, manisnya kelewatan. Itu berkat sangat-sangat, terima kasih loh Kak Oka yang udah komen ya. Itu berkat sangat-sangat Foxian ya, dan buktikan sendiri kalau memang kinclong itu khasiatnya ya. Nggak cuma skincare aja produk sanga-sanga, bahkan ada minyak balur, ada bubuk sanga-sanga, dupa sanga-sanga, dan masih banyak lagi. Produk terbaru yang baru launching adalah minyak gatalin. Banyak bener kan makanya ya Foxian ya. Jangan sampai salah beli, pastikan Anda beli yang asli, dan harga resminya bisa Anda kepoin di platform resminya ya. Di Instagramnya di @sanga_bali, dan websitenya bisa juga dikunjungi di www.balihealingoil.com, atau bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id.

0: inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable gak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing adelawan. Lawan.

salah satu single milik Glenn Bradley featuring Audi, Terpesona. Yang lagi nontonin jangan begitu ah. Padahal kagak ada yang nontonin ya. Ya ada loh, banyak ini. Hai, lagu ini spesial untuk Anda yang masih dengerin Fox Radio Bali, yang sudah download aplikasi streaming kece-nya ya, sambil nontonin live-nya Yuka Putri ya. Sepanjang 3 jam Yuka nonstop, tidak akan off kamera ya, biar Anda melihat di balik layar penyiarnya seperti apa kalau lagi siaran dan tidak on air ya. Aduh, ada Kak Oka Mailana ini ya kan, katanya request lagunya Andre Taulia. Hampir aja saya bilang Andre Taulani gitu ya. Andre Hehanusa ya. Ini lawas bener dah lagunya ini. Saya nebak nih umurnya mirip-mirip lah. Mirip-mirip sama penyanyinya. Canda ya Kak ya. Hai Kakak Yuni ya, ini luar biasa yang komen di aplikasi streaming ya, bikin saya membunga-bunga ya. Sampai ini kepala saya jadi gede, ini kayaknya enggak muat deh helm saya nanti ini. Ada Mami Tuti juga ya. Upah ngorang manis, puterin lagunya Green Day dong. Wede. Emang saya mau ya, maulah. Tunggu ya Mami ya, sama lagunya Mahadewi yang satu-satunya cinta. Terima kasih Tuge Yuka Putri. Mentang-mentang pakai kebaya Bali Tuge saya hari ini ya. Ada Kakak Yuni ya, katanya, "Neh kan gini deh jadinya kalau Kak Yuka lebihan sari manis." Saking manisnya bikin kelepek-kelepek. Aduh, jangan dong, jangan sungkan maksudnya ya. Ada siapa lagi nih yang komen? Udah ya? Oh, makin naik ini yang nontonin ya. Dari yang 5 jadi 10, luar biasa, 10K ya. Ada Cambois ya, oke. Terima kasih sudah ngirimin kata-kata, ditahan dulu. Nanti kita bakal bacain di segmen kedua. Sambil nungguin hasil pollingnya ya. Jadi Foxian yang belum vote ke Instagram story, jadi boleh banget follow di @102FM Fox Radio Bali. Story yang paling terakhir Kak ya, yang ada fotonya Yuki Katos di sana pakai baju, bukan baju ya, kebaya ya, kebaya biru, mengenakan membawa produk sangat-sangat sengaja lawan. Apakah fakta, apakah mitos menurut Anda? Kram otot itu terjadi karena kurang minum air. Nah, jawab sekarang juga ya. Oke, Yuka tunggu ada. Kita bacain dulu yang masuk di WhatsApp, rame banget di 08787. 8-nya 4x102. Ada Ibu Lastri ya di Jagapati, katanya request lagunya Andra and the Backbone seperti biasa. Ada Kak Bastik di Belah Batu ya, kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali dan yang lagi siaran, terima kasih. Terus ada Kak Gede Pasa juga ya, sudah absen. Terus ada Kak Zaki, katanya seputaran Renon, request lagunya Rihanna, salam buat Yuka aja. Terima kasih, oke, sama-sama, ditungguin aja lagunya. Ada Kakak Wayuni juga yang request lagu We Found Love, berarti itu Rihanna juga ya. Banyak yang minta Rihanna ya hari ini tampil ya. Ada Kak Made Hendra di Tabanan, present Kak Yuka, kirim salam buat istri yang lagi goreng jajan rengginang ya Kak ya. Goreng saya berarti itu, saya kan remahan rengginang. Aduh semangat ya buat istrinya. Jangan disalam-salamin aja, bantuin dong goreng itu ya, rengginangnya Kakak Made Hendra ya, istrinya ya. Anda Pak Cakra ke warung beli tempe. Ih, dia bikinin pantun buat saya nih, kita bacainnya ya pantunnya ya. Ke warung beli tempe, cakep. Yuka siaran seperti anak sultan ini. Ah? Sajaknya mana ya Kak ya? Ini pantun bapak-bapak kita hargai saja ya. Terima kasih Kakak Cakra. Aduh, pantunnya bagus banget loh. Ada Kak Ketut Nariasi ya, sorry Yuka jegek nyelolen mbok tut nari noje ke Siman Station. Thank you banget, kita kasih stiker lope-lope. Mana nih stiker yang saya menjadi andalan saya pegang lope-lope? Oh ini dia. Thank you ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kakak Tuti ya, yang katanya request lagunya tadi udah ya aku bacain ya. Ada Kak Hida ya, terus ada Cambois, ada Kakak Yuli ya. Kakak Yuli, oke, udah ngirimin kata-kata. Oke, sebelum kita bakal masuk segmen pertama Foxian, kita nyanyi dulu lagunya Green Day.

mitos atau fakta sih? Kalau kepo, jangan kemana-mana karena waktunya kupas tuntas mitos atau fakta bersama Yuka. Masuk di segmen pertama, apakah fakta, apakah mitos menurut Anda? Kram otot, ya itu terjadi karena kurang minum air. Nah ini banyak ya orang tua, kemudian juga kakek dan nenek. Kalau misalkan, aduh kram otot gitu ya, sakit, wah minum air yang banyak, itu kurang minum itu. Kita lihat dulu hasil votingnya yang sudah vote di Instagram Story Fox Radio Bali. Terima kasih Yuka ucapkan yang sudah meluangkan waktunya untuk tap-tap layarnya. Yuki Katos di situ fotonya yang luar biasa cantik banget ya. Oke, sebanyak 86% memilih mitos dan sisanya sebanyak 14% memilih fakta.

Seperti magnesium, kemudian kalium, dan juga kalsium ya. Dan posisi tubuh tertentu yang membuat otot kita tuh jadi tegang dan terlalu lama gitu ya. Dan aliran darah yang kurang lancar, serta saraf yang tertekan. Atau mungkin ada beberapa kasus gitu ya, cuaca dingin juga bisa menyebabkan kram otot. Jadi kalau misalkan tubuh kekurangan cairan, keseimbangan elektrolit memang bisa terganggu. Sehingga apa? Otot lebih mudah berkontraksi dan terasa kram, Kak. Tapi banyak orang mengalami kram itu meski kebutuhan airnya cukup ya. Jadi minum air memang penting untuk membantu fungsi otot tetap normal. Tetapi kram otot itu tidak selalu berarti tubuh kita tuh kekurangan air ya, Kak ya. Dan pastikan mulai dari sekarang Anda penuhi kebutuhan harian mengkonsumsi air ya, agar tetap terhidrasi, Foxian. Dan ingat juga, pastikan juga ya Anda minumnya adalah air mineral, Kak, bukan air keran.

0: Pengumuman, pengumuman. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore Wita. Bagi Anda yang masih mendengarkan Radio Gaul dan Kece ini, wajib untuk mengirimkan kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087-87-84x102. Karena Inul Darah Tinggi akan siap menelpon Anda di segmen Quotes of the Day. Open call.
1: Halo?
2: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
3: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day. Open call.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

0: hati-hati ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Subroto 98X, Kota Denpasar, Bali. Juliet, Romeo-nya mana? Nama band-nya Juliet ya. Bukannya aku takut. Spesial mengudara untuk Anda pastinya, Foxian ya. Gimana, mana ini kata-katanya udah banyak banget yang ngirimin ya. Selamat sore dulu bagi Anda yang baru aja bergabung ya. Kirimin dulu kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087878-4x102. Karena di segmen ini paling seru ya. Saya akan secara random menelpon salah satu pendengar yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini. Tugasnya gampang banget, angkat aja telepon saya ke kapan lagi penyiarnya yang repot. Iya dong, saya suka banget menelpon Foxian ya, karena saya penasaran dengan suara Anda ya. Tunjukkan suara merdu Anda hanya di sini di segmen program Wanted to Lunch. Selamat sore Kakak Bob ya. Mana nih Kakak Bob, biasanya rajin ngirimin kata-kata ya. Selamat bersiaran Ria. Selamat sore Kakak Maulana ya, ini yang komen di aplikasi streaming Fox Radio Bali. Yang lagi nontonin saya live, coba mana komennya? Tebak saya pakai kebaya warna apa, Kak? Sebenarnya saya nggak pakai kebaya loh, itu AI loh Kak, videonya Kak. Jadi komen dulu ya, boleh di situ, kayak banyak ini yang sudah komen ya. Kak Yuni juga udah komen, Kak Oke katanya request, oke. Kak Maulana request lagunya Elo dong, yang masih ada. Terima kasih Kakak Yuka, sami-sami sudah di playlist ya Kak ya. Kita buka dulu kata-kata hari ini dari Kakak Tuti Erawati ya, dari Tabanan. So ini dia kata-katanya. Kalau kamu sanggup menghadapi hari ini, kenapa kamu ragu menghadapi hari esok?

0: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uli sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjarkumbu, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4 kali 085. Sekali lagi di 0852 8x4 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
7: Halo?
8: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
9: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, Special Quotes of the Day, Open Call.

langsung nih dinyanyiin ya sama Andre Hehanusa. Yes, mengudara bersama rindumu Foxian dan bersama rindunya Yuka ya. Yang sebentar lagi ya kan, kira-kira siapa yang akan ditelepon ya? Kalau misalkan Anda berada di seputaran Kuta, ih pas banget tuh mampir ke outlet Sanga-Sanga kan di The Keranjang Bali ya, tepatnya di lantai satunya. Atau mungkin dimanapun Anda berada lokasinya gitu ya, lewatin Kimia Farma, Apotik, kemudian di Apotika 24 Apotu, ataupun di Apotik Century gitu ya. Boleh itu beli produk Sanga-Sanga sudah tersedia di seluruh Indonesia bahkan cabangnya ya. Dan yang spesial banget Foxian itu ada di Apotik Kimia Farma untuk Anda dapatkan free natural cream ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin mendapatkan 3 minyak balur klasik itu bisa mendapatkan 1 free natural cream. Atau beli 2 minyak balur ultimate juga bisa dapetin free-nya. Atau juga boleh beli 1 botol aja minyak tanamila tanamu yang klasik ataupun yang ultimate. Udah buruan, borong sekarang juga.

Kakak Wahyuni di Klungkung. Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas, dan berkata, gak apa-apa, ini adalah bagian dari hidup.

hari ini dari Kakak Tupurwa di Sesetan. Jangan diingat saat kita menolong orang, tapi ingatlah saat kita ditolong oleh orang.

0: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
1: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.
0: Yo, siap-siap Foxian. Saat ini kita bakal masuk di segmen kedua Quotes of the Day Open Call. Yang sedang kirimin kata-kata ya, tolong siapkan kuota dan wifi-nya, karena saya akan menelpon salah satu dari Anda yang sudah menelpon yang sudah mengirimkan ya kata-kata hari ini. Oke, Yuka akan telepon dulu ya kandidat pertama, karena dia adalah orang pertama yang mengirimkan kata-kata ya. Bahkan dari jam 9 pagi. Enggak dong ya. Oke, ini sudah tiba-tiba memanggil tidak berdering ya. Tapi enggak apa-apa, kita tunggu dulu, siapa tahu saya masih usaha ini ya. Oke, enggak mau dia. Oke, terus habis itu kita yang ini kedua. Banyak ini kita punya kandidat ya. Oke, Yuka telpon kandidat selanjutnya. Sambil menunggu, kita sapa-sapa dulu deh Foxian yang sudah bergabung di aplikasi streaming Fox Radio Bali. Hai, selamat sore. Ada kakak siapa itu yang masih stay tune? Ada 10K yang menonton saya ya. Ini kenapa ini memanggil semua? Ini kayaknya saya perlu ke atas genteng ya, cari wifi ya kak ya. Oke, kita tunggu dulu dah. Sambil kita sapa-sapa dulu yang belum ngirimin, boleh kak kirimin dulu dari sekarang ya ke WhatsApp di 087878-4x102. Kita sapa dulu yang sudah ngirimin kata-kata ya. Kita bacain dulu deh dari Camboys ya. Aduh, gak mau lah aku bacain dia ini, terlalu ini. Harus ada sensor ini ya, takut nanti ada Pak Agus Astapel loh yang dengerin saya. Ada dari kakak Agustinus Rudi, maaf juga ini ya, tidak lulus sensor kak. Oke, terus kita bacain lagi, ini kenapa ini? Tidak bisa menelpon, sedih bener. Oh iya, karena ini ya, aduh maaf ya kak ya, ini HP-nya Majapahit soalnya kak. Babat asmara kena roken dedes dong ya. Oke, kita coba dulu deh. Saya masih berusaha untuk menelpon kandidat yang ini ya, karena kemarin diteleponnya adalah seorang perempuan ya. Jadi kita laki-laki ini, semoga laki-laki ya. Udah diangkat dong. Ih, hai, selamat sore.
2: Laki dong.
0: Iya dong, laki. Tunjukkan kejantananmu, Bli. Hai, selamat sore.
2: Sore Kak Yuka.
0: Siapa nih kak, namanya Jongta, bener ya?
2: Bener.
0: Ih kakak, itu kakak yang di PP?
2: Iya bener.
0: Lagi terbang kak. kakak lagi di mana kakak Jong?
2: Lagi di jalan.
0: Di jalan mana?
2: Kebetulan lagi di jalan Gunung Agung deh kayaknya.
0: Kok kayaknya, yang pasti-pasti dong. Beneran gak tuh di Gunung Agung? Di Karangasem dong.
2: Beneran.
0: Di jalan Gunung Agung. Denpasar ya berarti ya?
2: Iya.
0: Macet gak kak? Aman? Oh aman ya. Oke kakak ya. boleh tak ganggu sebentar ya?
2: Iya.
0: Coba bacain dulu kata-katanya tuh yang dikirimin.
2: Saat kamu bahagia saat tidak bersamaku, maka akan kuberikan kebahagiaan itu selamanya.
0: Coba dong ulang lagi sekali biar aku melewat dengernya. Ini melewat gak tuh? Ayo. Yuk lagi sekali kak.
2: Jika kamu merasa bahagia saat tidak bersamaku, maka akan kuberikan kebahagiaan itu selamanya.
0: Cie. Terinspirasi dari...
2: bilang makasih deh.
0: Terinspirasi dari mana? Aduh, udah aku, aku gak mau lanjutin lagi. Kakak sebutin 3 penyanyi.
2: Ya ini yang berat nih.
0: Yang apa?
2: Kadang-kadang ngeblank loh otaknya kalau udah nih.
0: Kenapa ngeblank? Kan gak lagi ujian ini, nasional. Siapa?
2: Wiz Khalifa,
0: okay. Black and Yellow. Wiz, terus habis itu Wiz.
2: Terus no dab.
0: Kak, bentar dulu. Wiz Khalifa tuh yang masuk See You Again, mau enggak?
2: Boleh.
0: Yang kalau apa tadi yang kedua tadi apa?
2: No dab.
0: No dab, don't speak masuknya di programnya Hill and Richard, Kak. dance me.
2: Yeah.
0: I know how to do. Aku aja lah yang nyanyi.
2: Apa ya?
0: Apa? Boleh apa aja?
2: Gini boleh. Like a Stone boleh.
0: Audio Slave ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Boleh.
2: Boleh. Terus
0: boleh,
2: yang
0: boleh
2: lagi
0: aja
2: satu.
0: Dulu ya. Boleh aja dulu. Oke, lagi satu. Apa?
2: Ada kok dulu pernah kok diputerin.
0: Iya, tapi di programnya lagu lawas enggak?
2: Enggak, di sini kok di Kak juga.
0: Masa sih Kak Jong? Ya ampun Kak Jong kok hafal
2: iya.
0: banget.
2: Iya. Hafal dong, orang pernah diteleponin kok sebelumnya.
0: Oh, pernah ya?
2: Pernah dong.
0: Oh, pernah. Oke, lagi satu.
2: Lagi satu bebas deh, Kak Yuka aja deh memilih.
0: Gak mau.
2: EDM.
0: EDM oke.
2: Okay. Ya. Yeah.
0: Seriously?
2: Siap.
0: Oke. Okay.
2: Boleh.
0: Ada salam-salam?
2: Siap. Enggak deh, aku loh jarang sekarang nonton Kak Yuka live.
0: Kenapa? Bosen
2: soalnya
0: ya?
2: Soalnya takut kadar gulanya naik.
0: Thank you banget. Ketawa dia. Thank you ya Kak Jong ya. Sudah ngangkat telepon juga.
2: Ayo, mari. Makasih ya.
0: Selamat mendengarkan 3 lagu.

bagus dong pilihan EDM-nya juga. Biar apa? Biar beautiful now. Lagunya Zed featuring John William with Beautiful Now. Semoga yang lagi dengerin Fox Radio Bali hari-harinya selalu beautiful. Di jam 5 sore Wita Foxian. Terima kasih yang sudah ikutan seru ya di segmen Quotes of the Day Open Call. Walaupun ada beberapa yang sulit dihubungi ya. Ya kita cinta kita terhalang ini kak, sinyal kak. Ayo kita bacain dulu beberapa yang sedang ngirimin kata-kata. Thank you banget ya. Ini banyak banget ya kak ya. Juga akan membacakan beberapa saja. Ada dari kakak Mangkana ya. Ini nih, siapapun yang tak bisa dinasehati dengan kata-kata, maka saat nanti keadaanlah yang akan menasehatinya. Agak typo dikit ya ini mulut ya. Katanya ada pantun nih buat Yuka. Oke, kita bacain pantunnya. Gedein dulu dong kak, ini tulisannya kecil banget kak. Aku udah pakai kacamata kuda ini. Oke, pantun dari kakak Mangkana kita bacakan ya. Burung darah terbang dengan burung gelatik. Cakep. Ikan hiu luka nabrak karang. Cakep. Yang punya suara nan cantik, I love you Yuka. Aduh, kakak Komang jangan begitu ah. Pak Cakra, mana ini pantunnya, tambahin lagi dong. Kita bacain lagi kata-kata dari kakak siapa ya? Ini Kak Ias yang ngirimin kata-kata ya. Oke, terus ada dari kakak Andi ya. Kalau ada yang sulit ngapain dipermudah? Kalau bisa hamburin duit untuk apa hemat? Kalau cuma cukup makan kenyang, buat apa mimpi jadi kaya? Hashtag Aduh kakak Gustut, katanya pengen banget minta lagu 3 tanpa iklan. Wah besok kak Gustut ya, telepon aja. Padahal bagus kata-katanya ya. Mbok kayak Yuka minekadi produk sangat-sangat. Mau winan jegeknya sehingga ada lawan. Tapi sayang banget sinyal memisahkan kita kak Gustut. Besok ya. Kakak Yuli Adnyani. Kata-kata hari ini kak Yuka, tetaplah sehat untuk adegan berbahaya selanjutnya. Kakak Jeffrey, kebiasaan anda ngechat P, apa itu artinya P? Kita bacain dulu dari kakak Bob SDJ. Kata-kata hari ini kak Yuka, responmu terlalu nyaman hingga aku lupa jika kita hanya sebatas teman. Tapi temannya, teman tapi mesra gimana kakak Bob? Mau apa kagak? Mau dong, apalagi yang nyanyiin 200. Stay tune terus di Fox Radio Bali karena Yuka punya waktu lagi 1 jam aja.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
5: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
0: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
6: Jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
8: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

lagu ini mengudara. Nyanyinya kenceng banget, Kak. Udah mau netes itu air mata, tahan dulu, Kak. Tapi kalau misalkan Anda cinta gitu ya, ya jangan disimpan dalam hati lah, Kak. Dalam paru aja, biar jadi separuh nafas ya. Kayak dong itu ya. Tapi bener loh, Foxiani ya. Coba diungkapin, Kak. Jangan dipendem-pendem aja. Sama halnya ketika Anda suka banget sama sebuah produk ya, yang sudah terbukti nyata. Kalau saya mah ya, kalau udah nemu yang benar-benar terbukti nyata, nggak cuma mulut-mulut doang ya, pokoknya action number one, act of service, langsung saya terima cintanya, Kak. Sama seperti sangat-sangat produk yang satu ini sudah terbukti nyata ya, Foxiani ya, memberikan sensasi kehangatan. Kalau misalkan Anda pegal-pegal, itu bisa diredakan dengan minyak balur sanga-sanga. Bahkan produk sanga-sanga ini tidak hanya minyak balur saja, Kak ya, benar-benar beda kelas banget otaknya ini. Babe luar biasa meracik produk herbal yang begitu luar biasa. Bahkan produk sanga-sanga ini ya, Foxiani ya, benar-benar zero waste ya, sama sekali tidak ada limbahnya gitu. Jadi limbah sampah hasil pengolahannya sanga-sanga ya, Foxiani ya, itu menjadi produk lagi luar biasa, jadi sabun ya kan, jadi dupa, Kak. Oh, dupa sanga-sanga, aduh itu baunya enak banget, Kak. Saya beli itu yang aroma melati dan pudaknya. Saya coba keduanya karena saya ingin membuktikan gitu loh, bener gak sih ini aromanya bagus banget, enak banget gitu ya. Dan bener, Foxian ya, saya hidupkan dupa satu aja itu di rumah, sampai ke tetangga-tetangga sebelah kecium, Kak. Sampai pengen masuk ke rumah saya, Kak. Minta nasi. Enggak dong. Tapi benar-benar loh, Foxian, buktikan sendiri dah ya khasiatnya dari sanga-sanga. Anda bisa dapatkan produk sanga-sanga, gak usah jauh-jauh. Misalkan lewat di Gatot Subroto Denpasar, boleh banget mampir ke Fox Radio Bali yang beralamat di Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Atau kalau mager kayak Yuka, mau hujan nih ya, atau mau aduh panas banget, malas banget keluar gitu ya, boleh tanya aja dulu Min Foxnya, siapa tahu bisa COD ya, Kak ya, di 081-993-100-102. Sekali lagi dicatat dulu, Kak. Ambil dulu HP-nya, ambil dulu itunya, alat tulisnya ya, di 081-993-100-102. Dan buktikan kalau sangat-sangat

0: Siapa bilang diri kita ini kayaknya gak punya aura memikat ya. Jadi setiap orang itu Foxian pasti punya pesonanya sendiri ya. Seperti lagunya Afgan tuh, wajahmu mengalihkan duniaku. Kadang pesona itu bukan soal wajah yang paling sempurna ya, tapi tentang cara kita bersikap, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita tetap jadi diri sendiri di tengah banyaknya tuntutan untuk berubah. Yuk, kita intip dulu dari zodiak Anda atau doi ini, kira-kira apa sih yang diam-diam membuat diri Anda begitu memikat?
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Lanjut Foxian masuk di segmen terakhir Raini ramalan hari ini. Yuk Kang meramalkan ya, yang apa sih kira-kira yang membuat zodiak ini memikat ya. Yuka akan buka 3 kategori dulu ya. Kategori pertama adalah zodiak fire signs ya, atau dia masuk klasifikasi api. Nah, itu ada 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Nah, kalau fire signs ini ya, dia tuh punya fiturnya yang paling memikat adalah pada mata ya, auranya cukup kuat banget. Dan jiwanya ini loh Foxian ya, benar-benar ambisius, terus juga berani, energinya yang kayak energinya tuh aku datang untuk menang, benar-benar kuat banget. Nah, untuk gestur yang khas dari fire signs itu adalah jalannya cepat ya, tatapannya direct banget, dan ngomongnya pakai tangan ya. Jadi benar-benar kayak jiwa pemimpin banget dan sangat ekspresif. Nah, magnetnya dari fire signs ini ya, Aries, Leo, dan Sagittarius, itu bikin orang kebakar semangatnya juga. Atau kayak deket si dia itu kayak deg-degan aja bawaannya. Tapi ini ada beberapa yang agak ini ya, bayangan-bayangan dari fire signs itu adalah egonya cukup tinggi. Ya, cukup impulsif dan gampang bosan. Selanjutnya adalah kategori earth signs ya Foxian ya, atau energi bumi niche. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Nah, dia punya fitur yang bagus banget itu adalah pada beauty-nya. Ketampanannya kak ya, yang matang, kemudian clean look banget, dan aura mahalnya itu yang ada pada si zodiac earth signs ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Jadi jiwanya ini adalah jiwa-jiwa apa ya, jiwa-jiwa yang benar-benar loyal gitu loh, dan stabil. Dan gesturnya yang khas itu adalah tentang gerakan tenangnya itu loh ya, dan juga eye contact-nya, terus juga suka merapikan sesuatu tanpa sadar. Bener gak Taurus, Virgo, Capricorn? Tapi tanpa sadar juga itu loh yang bikin kamu tuh memikat. Dan magnetnya itu adalah apa ya, kayak energinya itu hidup, kayak ngerasa sepertinya aku akan aman bersamamu. Dan shadownya ini ya, kalau dilihat dari earth signs itu adalah tipe yang overthinking ya. Jadi ini jeleknya dikit ya, agak keras kepala earth signs ini ya, dan susah relax. Next adalah water signs ya. Nah, ini adalah klasifikasi air ya. Dia ada 3 zodiak juga, Cancer, Scorpio, dan juga Pisces. Nah, fiturnya mereka ini adalah yang paling dominan gitu ya, matanya kak ya. Jangan dah sekali-sekali lihat mata-mata mereka gitu ya, yang zodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces. Karena punya aura misterius dan energi yang soulful banget gitu. Karena jiwanya tuh sangat intuitif dan emosional. Bener-bener deep feeler banget dan natural healer ya. Jadi emang cocok banget jadi sebagai pembawa apa ya, jiwa-jiwa yang tenang begitu ya, water signs ini ya. Dan gesturnya, nah kalau gesturnya water signs ini adalah tatapannya kak, jadi jangan macam-macam dengan tatapannya water signs ya, karena benar-benar bikin klepek-klepek nanti ya. Dan subtle touch juga, nah karena mereka akan menggunakan bahasa tubuh touch ya, jadi mereka akan memegang Anda. Karena memang mungkin love language-nya adalah dominan adalah physical touch ya, dan bahasa tubuhnya itu benar-benar lembut dan intens ya. Dan magnetnya dari water signs itu adalah bikin orang kayak merasa tanda kutip dilihat gitu ya, sampai ke level jiwa-jiwanya. Karena memang betul empatinya water signs ya, Cancer, Scorpio, Pisces itu adalah dalam banget. Nah, ini jeleknya shadow-nya ya dari water signs adalah mood-nya kak. Mood swing banget dan terlalu memendam ya, apa-apa dipendam sama dia gitu ya. Benar-benar attachment-nya tuh benar-benar kuat ketika berafirmasi. Terakhir adalah air signs ya, elemen udara. Nah, elemen udara juga ada 3 foksian ya. Apakah zodiak Anda salah satunya? Nah, Gemini, Libra, Aquarius adalah elemen udara. Nah, fitur yang paling nendang dominan dari si elemen udara ini adalah senyumannya, Kak. Ini 11-12 sama kayak water signs tadi ya. Jadi cara ngomongnya dia dan daya tarik intelektualnya. Dan jiwanya mereka ini untuk elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius adalah visioner, kemudian unik, cepat menangkap energi dan juga idenya ya. Untuk gesturnya lebih ke ekspresi wajah, Kak ya. Jadi jangan main-main dengan ekspresi wajahnya gitu ya, ketika dia memainkan rambutnya, tangannya, ketika saat dia mikir, dan body language-nya itu benar-benar lincah banget ya. Dan magnetnya si elemen udara ini adalah ketika orang diajak ngobrol itu benar-benar betah sama doi gitu ya, tanpa sadar kayak ih udah berjam-jam aja nih ngobrol sama dia, saking nyamannya. Tapi jeleknya untuk elemen udara ya, Gemini, Libra, dan Dua Aquarius, itu sulit ditebak, Kak ya. Dan gampang berubah mode. Nah, ini kayak bunglon dia ya, beda-beda dikit ya. Jadi kita kayak mikir-mikir ini gimana ini sebenarnya dia, iya karena suka berubah-berubah. Bener enggak air signs? Kadang yang bikin orang tertarik sama Anda itu bukan cuma zodiak aja ya. Mungkin kalau ketika Anda dekat sama seseorang gitu ya, lagi PDKT gitu lah, mungkin pertanyaannya zodiaknya apa? Mungkin ada beberapa sebagian besar yang seperti itu. Tapi selain itu juga ada aura wand dan juga pola bawah sadar Anda dan soul pathway yang Anda bawa diam-diam dalam diri Anda, terlepas dari zodiaknya apa gitu ya. Ada juga yang cantik, pinter, hardworking, tapi tetap susah banget gitu ya dapetin hubungan yang sehat, rezekinya seret, selalu ketemu sama orang yang salah. Tapi dia cantik, dia pinter, hardworking banget, tapi ada aja yang ini ya, jomplang gitu. Bisa jadi karena kurang effort, bisa jadi ada inner child-nya, ada parent wound-nya, atau energi lama yang kayaknya masih main di belakang layar si doi gitu, Foxian. Gimana? Apakah relate dengan zodiak Anda? Kira-kira Anda di mana nih? Elemen mana nih? Elemen air? Elemen udara? Elemen hati? Atau elemen rahasia hati? Kayak lagu elemen.

FM Pops Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah One Elemen. Mengudara spesial untuk Anda, elemen-elemen udara, elemen air, api, dan juga elemen tanah, para zodiak yang tadi sudah juga ramalkan ya. Rahasia cinta spesial untuk Tom, siapa ini? Namanya Tom Lembang ya. Saya tahu ini buzzernya Grace dan juga Adrian ya di Good Morning Foxian. Apakah Anda sponsornya? Aduh, besok kemarin saya dikabarkan ya, Kakak Yuka besok ada bagi-bagi gitu. Oh, saya juga mau bagi-bagi besok di Good Morning Foxian. Jadi besok kupingin ya Kak ya. Itu seru banget dari jam 7 sampai jam 10. Bagi-bagi apa? Makanya kupingin dari jam 7 pagi. Makanya bangun pagi Kak ya. Sebelum Yuka masuk di segmen akhir ya, dan ini udah banyak banget yang lagi nontonin saya, yang belum punya aplikasi boleh banget dong download aplikasinya kayak kakak-kakak ini yang komen di sini ya. Sampai tahu loh ya, saya ngetes nih apakah Foxian masih liatin saya ya, karena ada yang komen juga, "Eh, udah ganti kostum aja. AI tuh, Kak." Ya, saya kebetulan tadi ada konten makanya suruh ganti baju ya, Kak ya. Katanya request lagunya Martin Garrix. Oke, ditungguin aja ya. Terus ada siapa lagi nih yang komen? Boleh dong yang baru join di komen dulu di bagian live chat aplikasi streaming ya. Ada Kakak Agus juga, ada Kakak Kevin, thank you banget yang lagi di jalan katanya sambil kena macet. Boleh dong zodiak lainnya, Kak, yang diramalin. Ramalin apa lagi ya kita ya? Saya ada ramalan lagi ya Kak ya, makanya stay tune dulu ya. Yuka akan meramalkan ada 3 zodiak yang dikenal paling setia. Coba tebak kira-kira siapa? 3 zodiak yang dikenal paling setia dan anti selingkuh ya. Sambil kita nyanyi lagunya Niji, biarlah.

segmen terakhir ini, ramalan hari ini juga akan meramalkan 3 zodiak yang dikenal paling setia dan anti selingkuh ya. Jadi kesetiaan itu sering banget menjadi salah satu hal yang penting dalam sebuah hubungan ya. Dan ini banyak banget ya, banyak banget yang bilang Scorpio yang jelas dari kakak Tom. Ya, sudah jelas itu Bli. Emang bener ya, kita coba spill dulu 3 zodiak. Zodiak pertama yang dikenal paling selingkuh, yang paling setia gitu ya. Kenapa jadi selingkuh? Adalah tanggal kelahiran 20 April sampai 20 Mei. Ayo siapa? Yes, Taurus. Jadi Taurus ini dikenal sebagai sosok yang stabil ya dan konsisten banget dan termasuk dalam sebuah urusan perasaannya dia. Dan bagi Taurus itu hubungan bukan sesuatu yang dijalani sambil lalu, melainkan apa sesuatu yang perlu dijaga kak ya dan dirawat dalam jangka panjang. Bener nggak Taurus? Dan sifatnya yang cenderung teguh banget ya, dianggap keras kepala juga, tetapi disitulah letak kekuatannya kak. Next adalah zodiak siapa? Siapa kak? Ya, Cancer. Tanggal kelahiran 21 Juni sampai 22 Juli ya, jadi Cancer ini dikenal sebagai zodiak yang sangat mengandalkan perasaan ya. Jadi karakternya yang hangat kayak kompor ya dan empatik, bener-bener membuat si Cancer ini cenderung menghindari hal-hal yang bisa melukai orang lain gitu, termasuk ya perselingkuhan. Dan selain itu juga Cancer juga melihat hubungan sebagai kayak sesuatu yang perlu dijaga dengan tulus ya, bukan sekedar dijalani saja. Yang terakhir, siapa bisa nebak? Zodiak yang paling setia, kak, ya. Tadi ada Taurus, Cancer. Siapa? Ya, benar banget, kakak Tom. Scorpio. Tanggal kelahiran 23 Oktober sampai 21 November. Jadi Scorpio ini sering banget dikenal sebagai zodiak yang intens ya, termasuk dalam urusan percintaan. Meski kerap dianggap posesif ya. Jadi sifat tersebutlah berakar dari kebutuhan akan rasa aman dan kepercayaan. Dan di sisi lain, Scorpio ini juga dikenal sangat menjaga komitmen ya, dan mereka ini bukan tipe yang mudah berpaling kak ya, selama hubungan tersebut masih dijalani dengan jujur. Nah itu dia 3 zodiak yang paling setia. Taurus mana dia suaranya? Banyak yang lagi nonton ini. Entah Cancer juga, banyak. Scorpio mana? Makin banyak juga ya. Tapi bukan berarti zodiak lain gak setia ya kak ya, atau tukang selingkuh. Jadi prediksi ini dibuat berdasarkan karakter umum dari masing-masing zodiak. Jadi jangan dijadikan patokan 100% kak ya. Karena pada akhirnya kesetiaan itu bukan ditentukan tanggal lahir, tapi ditentukan dari cara seseorang menjaga komitmen, menghargai pasangan, dan memilih untuk tetap bertahan saat hubungan sedang tidak baik-baik saja dan tidak mudah. Kalau Foxy tipe yang mana nih? Setia atau setiap tikungan ada?

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing!

0: acan reng dija-dija.
1: Tapi kini mo travel size ni malesing mo.
0: Tan beli ulung dasar 5 ke mantan niki. Tan nyantos ganti 100 tali kok beli.
1: Mi jegang luung ni mo produk ni dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
0: Dados nih ke Matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Sian, ya luar biasa 3 jam sudah juga menemani Anda di program One at Lunch. Thank you banget yang sudah nemenin Yuka dari jam 3 sore. Besok balikan lagi ya di program yang sama pastinya, di jam yang sama bersama Yuka. Dan Yuka minta maaf kalau ada requestan. Aduh, ini banyak banget requestan yang menumpuk belum diputerin ya. Dilanjutin di program selanjutnya di Fox Chit-Chat ya, Tom Lembang ya. Kak Indra Viborn, thank you banget. Yang gak terima Virgo gak masuk klasifikasi. Semoga besok masuk ya. Yuka minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Yuka suka bercanda, jadi bercandanya jangan dimasukin ke hati. Takutnya nyaman, jadi masukin aja ke paru-paru biar jadi lagu ini. So, Yuka Putri sign out. Never forget to say yes, keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow.

anak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Bising ada lawan.
1: Welcome to Fox Chip Chat. Bareng Iris Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-87-84-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya, Yuni Silvania is back. This is Kamis Romantis, bakal nemenin Anda sampai nanti di jam 9 malam di Fox Chit Chat.

Mulut FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. It kita berusaha di bawah hujan Foxian. Special single untuk Anda yang malam hari ini baru saja bergabung ya sama Yuni Silvania. Dan meskipun di luaran gak hujan Foxian ya, tapi ada di beberapa titik gitu ya. Tadi kelihatan mendung banget nih Foxian ya, waktu Yuni perjalanan menuju ke sini. Aduh, semoga tetap sehat selalu pastinya ya. Dan kita bakal puterin ya untuk lagu-lagu favorit Anda. Jadi nanti kalau pengen diputerin banget juga, bisa request ya, bisa di WhatsApp di 087-8784-102. Dan juga boleh nanti ikutan live call, tetap sama di WhatsApp 087-8784-102. Nanti Yuni bakal open live call, jadi ditunggu aja. Selain itu juga bisa untuk mengepoin dulu ya sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali. Kalau Foxnya nih pengen dengerin Fox Radio seluruh Indonesia juga, bisa langsung download aplikasinya di VOKS Radio via App Store atau juga Play Store. Gratis ya, tanpa dipungut biaya apapun. So, yuk sekarang juga. Selain itu juga nanti Yuni bakal ajak Foxian untuk flashback ya di peristiwa masa lalu. Makanya Foxian jangan kemana-mana, nanti bakal ada What's On Today untuk cari tahu ada peristiwa apa aja di tanggal 21 Mei pada masa lalu. Jangan kemana-mana, Starboy The Weeknd yang kebetulan udah mau konser aja di Indonesia. By the way, udah dapet tiketnya belum sih Foxian?

0: Vox Chitchat.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Vox Radio Bali. Hubungi Marketing Vox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Vox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4 085. Sekali lagi di 0852 8x4 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Change My Heart by Baby Rexha, satu single spesial yang diputarkan untuk Anda Foxian yang malam hari ini baru saja sampai pulang kerja, atau mungkin Anda sekarang ini sedang berada dalam perjalanan Foxian. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat dan selamat sampai tujuan. Foxian, untuk Anda yang mau gabungan juga hari ini boleh banget, langsung aja nanti ikutan via WhatsApp ya, request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp di 087-8784x102. Foxian, tahu gak sih kalau akhir-akhir ini musik jedak-jeduk tuh seakan menjadi daya takar sebuah eksistensi karya musik. Apalagi kalau lagi sendirian di jalan gitu ya, bawaannya pengen aja nge-beat up gitu Foxian ya. Nah kali ini kalau dalam kutipan Detik Pop nih, kalau Anda nemuin lagu dengan versi jedak-jeduk, sudah pasti karya itu

memasuki masa eksisnya di media sosial. Setuju sih. Nah, banyak banget lagu-lagu yang udah dibuat versi jedak-jeduk, dan ternyata ini malah justru bikin salah satu penyanyi Indonesia ini ngerasa tergiur banget. Ada Isyana Saraswati, ya ternyata sebenarnya dia tuh kayak tergiur banget gitu ya. Tapi bukan bermaksud untuk bikin lagu jedak-jeduk, tapi dia tuh pengen banget lagunya dibikin versi itu sama orang lain. Dia sempat berharap ya Foxiannya pengen banget meng-experience kalau lagu di jedak-jeduk itu gitu kan. Ya gak cuma pengen aja, tapi ternyata musik jedak-jeduk ini sengaja dibuat untuk viralitas di media sosial. Ternyata malah justru ngemikat banget hatinya Isyana Saraswati, Foxian. Ini kira-kira dari Foxian sendiri nih, karena Isyana sudah boleh gitu ya, sudah mengiyakan bahkan justru tergiur dengan lagunya tuh kalau bisa dibikin lagu jedak-jeduk. Nah kira-kira siapa nih di sini yang pengen nge-aransemen ulang gitu ya, pakai yang jedak-jeduk dengan lagunya Isyana Saraswati. Tapi inget nih Foxian ya, harus izin dulu, jangan sampai enggak ya, alamat nanti kena somasi.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, I Love You by Axwell and Ingrosso featuring Kid Ing. Hai Foxian, masih ingat gak sih kalau kali ini Fox Radio ngadain umroh bersama sanga-sanga nih, ngadain reward ya. Nah pastinya Foxian masih pada ingat gak sih? Ingat dong ya. Ah benar. Jadi nanti periodenya masih ada sampai tanggal 1 Desember 2026. Nah, untuk Anda yang udah ngumpulin amplopnya, terus kumpulin lagi. Dan yang belum, sekarang Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang lagi. Yang pertama, kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler yang varian balur, atau bisa juga yang tanamilah tanahmu klasik ya, atau ultimate ukuran 100 mili. Kemudian nanti digunting dulu, jadi 2 bagian. Ini wajib banget, Foxian. Dan pastikan untuk produksinya di atas tahun 2024. Setelah itu, lampirin fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, dan juga nama plus alamat lengkap. Setelah semuanya lengkap nih, nanti ditulis ya di depan amplopnya, karyawan, konsumen, atau juga sangasian. Setelah pas ya, langsung dikirimin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sanga-sanga. Oh iya, alamatnya boleh Yuni spill nih. Untuk pabrik sanga-sanga ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan Kianyar, Bali. Ingetin ya Foxian, pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sanga-sanga. Makanya ikutan yuk untuk rewardnya umroh bersama sanga-sanga senilai 35 juta rupiah. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Hello, hello,
1: hello.
2: Hello, Fox Chit Chat.
3: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ini yang terbecik.

0: dengan lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Yuni Silvania di sini dari Martin Garrix. Mistaken. Wah, jangan sampai ada yang namanya kesalahpahaman apalagi gitu Foxian ya. Jangan. By the way, Kamis manis ya, kita bikin makin romantis aja. Yang mau request lagu boleh banget nanti ikutan di nomor WhatsApp atau live call di nomor 087-8784-102. Foxian, kalau tadi kita ngebahas tentang salah satu penyanyi Indonesia gitu kan, Isyana Saraswati yang pengen lagunya tuh dibikin jedak-jeduk. Tapi kalau yang satu ini ada The Massive ya, ternyata resmi buka chapter baru. Wow, setelah kemarin kan Yuni juga udah infoin ya, lepas dari salah satu studio di Indonesia, kini mereka justru malah melangkah sebagai musisi independen lewat single terbarunya On Our Own. Nah, ternyata bukan cuma hadir dengan warna musik dan juga logo baru, ternyata nih dari kutipan Seputar Musik underscore ID, wah, bukan cuma logo dan warna musik, ini juga udah nyiapin gasken katanya ya. Udah siap gasken pokoknya nih untuk tur ke Hong Kong, Taiwan, Malaysia dan juga Singapura. Wah, tepuk tangan dulu gitu ya. Ternyata gak berhenti sampai di sini loh Foxian, album penuh terbaru mereka juga lagi digarap di beberapa negara. Dan ini tuh diriliskan ya, pokoknya ditargetkan untuk rilis di awal tahun 2027. Masih ada beberapa bulan lagi Foxian, jadi pokoknya nanti tuh bakal era baru, tahun baru, energi baru, dan mimpi yang makin ngeglobal. Foxian setuju gak sih? By the way, tapi di sini siapa nih fansnya dari The Massive? Aku, ya gitu deh lagunya Foxian. Kira-kira masih inget gak sih?

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar sama Yuni Silvania. Malam hari ini Foxian satu single miliknya Sheila on 7, Sederhana Bahagia, asik ya. Tapi gak usah dengerin suara Yuni ya, karena tadi abis sama Duta Sheila on 7 gitu ya. Jangan ilfeel. Oh by the way, single ini juga mengantarkan kita menuju di 1 menit ya, pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Artinya kebersamaan kita di Foxy Chat masih ada 2 jam lagi nih Foxian ya. Jadi untuk Anda yang baru aja gabungan, jangan kemana-mana. Langsung aja request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087 87 84 kali 102.

0: Fox Chinchat.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
4: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
5: Wait a minute.
3: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
4: Sumpah bro, OTW download ah.
3: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.

World of FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan Neo Chu, You and I. Mellow banget gitu lagunya Foxian ya. Tapi gak apa-apa untuk Anda yang lagi ngerasa kayak butuh banget tempat cerita gitu Foxian ya. Atau mungkin Anda pengen healing, ini ada satu tempat rekomendasi buat Anda Foxian. Namanya Mango Langoleng. Ini bisa jadi pilihan kafe yang tepat banget nih buat Foxian ya. Apalagi di sini tuh tempatnya gak cuman bisa buat healing, tapi juga bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang. Suasana juga asri, nyaman, jauh juga nih dari bisingnya kota dan pasar. Soal makanan Foxian gak usah khawatir karena Mango Langoleng ini punya menu paling lengkap banget. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai juga dengan seafood. Yang pasti dengan cita rasa yang khas ya Foxian ya. Harganya juga terjangkau banget, pas juga buat nongkrong. Mau makan bareng keluarga juga bisa, apalagi quality time nih sama anak-anak. Nah, langsung aja ini spill tempatnya Foxian ya, di sini lokasinya. Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Kianya. So, healing yuk, langsung aja mampir ke Mango Langoleng Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: Fox Chitchat.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
5: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
6: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
7: A few moments later.
8: Woi, ma, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
5: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
9: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

Mesti dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, ditemenin sama Yuni Silvania Fosian. Tahu gak sih kalau malam hari ini tuh biasanya Kamis-Kamis gitu ya, pasti ada sesuatu yang sudah direncanakan dari awal kemarin gitu Fosian ya. Nah untuk Anda yang sudah merencanakan sesuatu di hari Kamis ini untuk malam Jumat bersama, boleh banget nih Foxian ya. Oh iya, yang baru aja gabungan Foxian untuk Anda, nanti boleh ikutan live call ya. Setelah segmen ini Yuni bakal open live call, nanti bisa request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087878x102. Nah Foxian, Madman ini bersiap meluncurkan album studio kedua mereka dengan mengadakan acara listening party bertajuk Listening Room with Madman. Dikutip dari Geeksplay ini Foxian, ternyata ini bakal dijadwalkan di tanggal 28 Mei 2026 di Hasaka. Nah, di acara ini trio asal Jakarta ini akan memperdengarkan 3 lagu baru yang belum dirilis ke publik. Jadi band yang menyebut diri mereka ini sebagai Control Chaos Power Trio ini dihuni oleh Andika Rahimi pada drum dan vokal latar, ada Kalam Hardika di gitar sekaligus vokal, serta Marvin Muhammad pada bass dan vokal. Setelah cukup lama tidak merilis album penuh sejak 2021, Madman kini mulai memberikan sedikit gambaran mengenai arah musik terbaru mereka. Alih-alih langsung merilis single di layanan streaming nih, wah mereka memilih untuk mengundang pendengar setia dan juga rekan media nih katanya ya Foxian ya. Aduh, untuk ngedengerin materi baru secara eksklusif dalam suasana yang lebih intim. Wow, ini mah beneran intim nih Foxian ya, karena gak langsung to the point ke streaming-streaming gitu ya. Tapi ngajakin para fansnya untuk ngedengerin bareng-bareng. Kalau menurut Foxian, kira-kira kalau diajak buat dengerin atau listening party kayak gini, mau gak sih? This is a star study.

0: Abu Radio Game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Masih ditemenin sama ini Sylvania nih Foxian. Ya, satu single miliknya Axwell Ingrosso, Dream Bigger. Jadi gak boleh kalau mimpi itu cuma setengah-setengah, harus besar. Oke, okay. By the way ini Foxian ya, kali ini untuk Anda yang udah nungguin dari tadi pengen request lagu favorit via live call, Yuni buka sekarang juga di nomor 087-8784x102. It's open the request line. Welcome back, this is Yuni Sylvania. Program Fox Chit-Chat kali ini open live call Foxian. Jadi untuk Anda yang pengen banget request lagu dan langsung diputerin, bisa langsung digaskan aja. Sekarang telepon di 087-8784x102. Nah, sudah ada yang mulai masuk ngantri nih Foxian. Halo. Selamat malam. Baik, gak apa-apa, aman ya. Sekalian nih, ini juga mau ngasih informasi buat Foxian. Karena kemarin kan masih ada beberapa yang udah nanya-nanya gitu ya. Pengen jadi resellernya sangat-sangat gimana caranya? Gampang banget. Kalau Foxian nih pengen jadi resellernya sangat-sangat, pengen bergabung jadi mitranya sangat-sangat, atau juga pengen jadi sangat-sangat, nanti kontak aja langsung ke admin ya. Daftarin kesini 081-993-1102. Nah, nanti kalau Foxian udah gabung sama sangat-sangat, siapa tahu di tahun 2026 ini bisa cuan banyak banget gitu kan ya. Seru pokoknya nih ya. Biar makin seru nih Foxian. Kalau Foxian mau request lagu favorit atau juga ngobrol tipis-tipis atau mau kasih kata-kata, gaskan ya. Ini dia 087-8784x102. Kita angkat dulu penelpon yang sudah masuk kali ini Foxian. Ada siapa ya? Kira-kira Foxian bakal bisa nebak enggak nih? Oke, kita coba ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Yuni.
0: Malam juga, dari siapa di mana?
1: Dari Cak Boys, selamat siang. Kak Yuni, apa kabar hari ini?
0: Kabarnya baik banget. Cak Boys di Poh Gading, suaranya emang khas banget gitu ya. Aduh, seneng banget deh hatinya Yuni, asik. Kabarnya Cak Boys gimana nih?
1: Alhamdulillah baik Kak Yuni kabarnya.
0: Alhamdulillah, baru pulang kerja nih.
1: Iya Kak Yuni, akhirnya bisa naik juga ini ngobrol sama Kak Yuni.
0: Asik, dari kemarin soalnya ditungguin loh Cak. Mau kirim salam buat siapa dulu? Tapi sebelum kirim salam, lagu dulu kali ya Cak ya.
1: Lagunya kerja ada Kak Yuni?
0: Ada, yang mana tuh?
1: Yang tentang rindu.
0: Tentang rindu, lagi rindu sama siapa sih? Tentang rindu. Ah, bisa aja. Tapi bentar-bentar, yang tentang rindu kayaknya kemana kaden ini ya? Perjalanan seperti yang kau minta apa yang mana nih? Tentang rindu. Oh iya, siap, sudah Yuni siapin tentang rindu spesial buat Cak Boys. Oke, udah ada. Iya. Kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Pak Tupurwa, Pak Nyoman Landung, Kak Ida, Pak Gustur Aditya, Pak Komang Chandra,
0: Yui,
1: dan semuanya teteh Foxian dimanapun berada.
0: Asik, siap.
1: Spesialnya buat Kak Yuni Ica, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih, Cak.
1: Kak Yuni.
0: Iya.
1: Hari ini pakai kebaya ya?
0: Kenapa tuh?
1: Kebayanya boleh sederhana, tapi pesanamu gak pernah biasa.
0: Asik. Terima kasih loh Cak loh. Bukan lagi kelepek-kelepek. Sama-sama Cak, sehat terus ya. Terima kasih doanya.
1: Bye.
0: Yuk bye. And next penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Bagi untuk besok pakai Yuni yang cantik si milik Kitty.
0: Ya ampun, Raja selamat pagi, apa kabar?
2: Astung karu baik, pakai Yuni gimana ini?
0: Kabarnya baik banget lah, apalagi ada suaranya Pak Man Landung. Tadi barusan juga ada Cak Mbois lo, wakil ketua alias Raja Gombal.
2: Iya, Cak Mbois tadi yang naik.
0: Sehat ya, aman ya?
2: Astung karu sehat, oke.
0: Siap. Langsung aja nih sebelum ke salam-salam mau kirim mau lagu apa dulu?
2: Lagunya dulu. Lagunya Forever Young.
0: Forever Young. Na na na na. Oke, Forever Young. Siap.
2: Want to be a young.
0: Cie, lagi pengen kembali muda atau pengen selalu muda sih?
2: Ah, mantap.
0: Mantap. Siap, salamnya dulu buat siapa?
2: Ya, salamnya dulu yang tadi ada Camuis, Purwe. Itu Febrianti, ada Kak Ida, Kak Adi Putra, ada Komang Chandra, ada De Afika. Ya, pokoknya semuanya deh buat Fox Tian, oke?
0: Oke. Siap. Oke,
2: pokoknya jangan sangat-sangat sing ada lawan.
0: Just forever. Thank you. Terima kasih Raja, selamat pagi. Bye. Amazing ya Raja, selamat pagi ini bisa-bisanya gitu ya. Semuanya dikirimin salam. Tapi Foxia nih biasanya jarang-jarang banget nih ngirim salam buat Raja selamat pagi gitu ya. Apalagi kemarin Raja Bintang gitu kan. Ditariin, mulu dicariin, mulu tapi kemana Kaden sekarang gitu kan. Ya udahlah Foxian ya. Intinya Yuni juga lagi rindu berat. Kita kasih aja satu single yang udah di request barusan sama Cak Mbok Is, Raja Gombal. Kita malam hari ini tentang rindu by Firza.

Satu single milik David Guetta featuring Ava Max and Alpha File, Forever Young, single spesial yang diputarkan untuk tadi Raja Selamat Pagi yang sudah request via live call. Dan single ini juga mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Foxian. Untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan kemana-mana dulu karena Yuni Silvania masih bakal nemenin Anda sampai nanti di jam 9 malam.

0: Hello.
1: Fox Chit Chat.
2: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing

Untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan Shakira, Dai Dai. Wow, satu single ini spesial banget buat Anda Foxian yang hari ini ngerasa kayak happy banget. Saatnya untuk romantis-romantisan dulu bersama keluarga di rumah. Nah, Yuni Silvani masih bakal nemenin ya sampai nanti di jam 9 malam. Sekalian nih Foxian nih. Siapa tahu ini bermanfaat buat Foxian, karena dari kemarin nih Foxian kayak mimpi-mimpi doang deh kayaknya, iya kan? Tapi gini Foxian ya, untuk Anda yang lagi mimpi banget nih kerja di Hotel Bintang 5, terus juga di Cruise Line, atau juga malah pengen magang di luar negeri. Nah, jangan cuma dipajang jadi mimpi nih Foxian, karena Elizabeth International ini siap wujudin sekarang juga. Cie, asik. Nah, khusus bulan ini Foxian ada promo Easy Miracle, yang dimana promonya ini beneran ajaib banget. Nah, kuliah 1 tahun potongannya langsung 500 ribu. Kalau 2 tahun auto cashback sampai 8 juta rupiah. Tuh kan, khusus jurusan hotel digital marketing ada cashback ya. Ini bonus buat Anda Foxian 1,5 plus dapat fotografi dari live streaming gear. Bisa kontenmu makin kece, bisa lah, pasti bisa. Bonus instan, intinya gini Foxian ya. Pokoknya semua pendaftar ini langsung dapat voucher makan 100 ribu di KFC atau juga McD. Perbaikan gizi aman, asik-asik ya kan. Kampus ini tuh kan jadi melenceng gitu Foxian ya. Intinya kampus ini berstandar nasional, internasional ya. Internasional nih Foxian. Terus kurikulumnya berbasis Ahli Yusa, dan ada di Denpasar, ada juga di Gianyar, dan juga Nusa Dua. Jadi Anda bisa pilih Foxian yang deketan yang mana. Ingat pokoknya Easy Miracle ini cuma sampai tanggal 31 Mei 2026 aja. Tuh kan bentar lagi kan. Makanya ayo dong gabung Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International sukses jadi mudah. Cie, yang pengen mudah Elizabeth aja.

0: Radio Bali. Simply the best station.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital,

0: internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
6: Mana getel lagi.
7: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload.
6: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
9: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes.
10: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
9: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
11: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
9: Sandiwara Radio Bapak Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-sanga dan Fox Radio Networks.
12: Hello.
13: Fox Cinta.

Spot FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Masih bersama Yuni Silvania di sini Foxian ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung malam hari ini, boleh banget nanti masih ada waktu ya untuk request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087-8784-102 di Foxian. Nah, untuk Anda yang dari kemarin juga sempat nanyain ke Yuni gitu kan ya, Yuni pengen banget nih dapetin produk sangat-sangat, tapi kira-kira ada promo nggak ya? Nah, kebetulan banget nih Foxian, kalau Foxian mau dapetin promo, ini masih ada. Kebetulan promonya ini spesial banget dari tanggal 1 April sampai 30 Juni 2026. Wow, masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih gitu. Jadi Anda langsung aja datang ke Kimia Farma terdekat, karena beli 3 minyak balur klasik, nanti Anda bisa mendapatkan free natural cream. Kalau Anda beli 2 minyak balur ultimate, dan juga beli 1 botol minyak tanam Mila Tanahmu klasik atau ultimate, nanti juga akan dapetin free natural cream. Jadi untuk Anda, gak usah bingung, sekarang langsung aja meluncur ke Kimia Farma terdekat, karena di sana sudah ada gitu ya produk sangat-sangannya. Gaskan, yuk mumpung masih ada promo sampai tanggal 30 Juni. Jadi sekarang ini juga kalau Anda masih tetap bingung, jangan, karena sudah ada sis di seluruh wilayah Indonesia. Yang pasti satu lagi produk sangat-sangat ini asli racikan dari Babi Bambang Pranoto, selaku peracik aslinya dari sangat-sangat sing ada lawan.

0: Muluk FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Kali ini Foxian ya, satu single miliknya Timmy Trumpet and Gabby Ponte, It Must Have Been Love. Tapi kali ini kita langsung aja untuk masuk di flashback dulu, di segmen yang sudah ditunggu-tunggu. Peristiwa di hari ini tanggal 21 Mei 2026, masa lalu ada apa aja ya? What's on today?
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's on today?
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Gak bakal ketinggalan ceritanya Foxin kalau masih tetap stay tune di sini. What's on today hari ini dikutip dari Wikipedia, di tanggal 21 Mei pada tahun 1998 ada peristiwa penting di Indonesia. Mundurnya Presiden Soeharto dan lahirnya era reformasi. Nah, pada 21 Mei 1998 di pukul 10 waktu Indonesia Barat, setelah gelombang demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa dan runtuhnya stabilitas ekonomi, Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Negara setelah 32 tahun berkuasa. Dan di saat yang sama, Wakil Presiden B.J. Habibie langsung diambil sumpahnya sebagai Presiden ketiga RI. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional. Ada peristiwa penting kembali ke internasional. Di tahun 1904 berdirinya FIFA di Paris, dan di 1932 ada rekor dunia penerbangan solo Amelia Earhart. Dan di tahun 1981 ada berdirinya Palang Merah Amerika. Hari ini juga Foxian ya diperingati sebagai trivia tambahan gitu ya. Asik. Apa nih? Ini adalah merupakan hari lahir dari penyanyi legendaris Once Mekel. Nah, ini adalah mantan vokalis Dewa 19 di tahun 1970 nih Foxian. Aduh, selamat ulang tahun buat Abang Once. Duh, jadi kangen deh suaranya Once ya Foxian ya di Dewa 19 pada waktu lalu.

0: All Be Yours by Wisnu Santika, satu single yang super spesial banget ya, unique, kirimkan untuk seseorang yang malam hari ini lagi ngerasa kayak rindu banget gitu ya, dan pengen banget dijadiin seseorang gitu ya, atau pengen diratukan, kayaknya seru banget gitu ya. Nah, Foxin, untuk Anda yang sekarang ini lagi ngerasa pengen banget deh dengerin musik favorit, nah sekarang langsung aja ikutan di live call, nomor WhatsAppnya 087-87-84x102. Yuk, let's go. It's Open Request Line. And ini Sylvania is back. This is live call sesi yang terakhir Foxian ya di Kamis manis yang indah ini ya. Kita bikin romantis dulu, udah kayak lagunya Sal Priadi gitu Foxian ya. Jadi buat Anda yang baru aja gabungan, di mana nelponnya ya? Di sini nih, 087-87-84x102. Yuk kita angkat dulu penelpon yang sudah masuk pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam-malam panjang gitu. Malamnya tapi gak panjang banget nih Foxiannya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Nah sekaligus Yuni juga mau kasih tahu kalau Foxian pengen daftarin diri untuk jadi resellernya sangat-sangat, nanti langsung dikontak aja di nomor admin kita nih Foxian ya. Betul, jadi nanti Foxian langsung deh bisa kontak ke sini 08199311102. Yuk kita angkat dulu penelponnya. Halo, selamat malam.
1: Hai hai, selamat malam Kak Yuni cantik.
0: Ya ampun Kak Hida, apa kabar?
1: Baik kakak.
0: Ya ampun,
1: katanya Kak Yuni apa kabar?
0: Baik banget, katanya tadi lagi nari.
1: Udah selesai kak, baru nyampe rumah.
0: Mantep
1: kak.
0: Mantep banget, pasti the best of the best banget ya tarian hari ini gitu
1: pasti,
0: kan.
1: Pasti kakak, makasih ya doanya kak, supportnya juga, semuanya pokoknya kak.
0: Aduh, selalu deh pokoknya Kak Hida, mau lagu apa nih malam ini?
1: Lagu yang belum apa ya kak? On my way kali ya kak?
0: On my way boleh, on my way langsung yes. Langsung mengudara. Siap, salamnya buat siapa?
1: Makasih ya kak.
0: Sama-sama. Salamnya buat siapa tuh?
1: Salamnya buat kak Pak Ketua, Pak Tupurwa, Mas Jamboiz, Pak Nyaman Landung, Pak Komang Chandra, Kak Gustu Raditya, sama siapa lagi ya kak? Pokoknya semuanya ada deh Kak Yuni.
0: Oke, tanpa terkecuali pokoknya ya. Soalnya yang naik tuh selalu kirim salam buat Kak Hida, tahu gak sih?
1: Iya Kak. Spesial buat Kak Yuni ya. Semangat tugas dan sehat terus dan sukses lo Kak.
0: Amin, ya ampun. Makasih banyak doanya dan doa yang baik kembali buat Kak Hida. Thank you Kak.
1: Makasih Kakak.
0: Yoi, ditunggu lagunya.
1: Bye-bye. Okay, see you.
0: Kak Hida always ya the best, apalagi dengan suaranya yang super duper merdu banget gitu Foxiana. Nah, untuk Anda, yuk satu lagi ada di sini. Oh iya, boleh ditelepon lagi nih. Halo malam. Ah iya. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Yuni.
0: Malam juga dengan Pak Tupurwa nih.
2: Tupurwa di Sesetan.
0: Yes, apa kabar? Baik ya.
2: Halo,
0: baik. Gimana? Baik ya. Halo. Hilang Foxian.
2: Halo.
0: Iya, halo. Pak tuh kedengeran nggak di sini?
2: Kedengeran Kak Yuni.
0: Kabarnya gimana? Baik kan?
2: Astungkara, kabarnya baik Kak Yuni.
0: Mantap. Oke, langsung aja malam hari ini lagunya ikutan atau gimana tuh?
2: Lagunya Boyah tuh Kak Yuni.
0: Boleh, Boyah, siap. Nanti langsung Yuni putarkan setelah Kak Hida ya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Camboes, Angelika Putri, Nyoman Landung, Komang Chandra, Kaidar, Nantrimo, semuanya deh Kak Yuni.
0: Oke, semua-semuanya tanpa terkecuali.
2: Oh ya, terus salam buat Aji Udi-nya, happy birthday ya.
0: Oh iya, Aji Udi, selamat ulang tahun, ngingetin banget ya, fans dia juga tuh, thank you loh Pak tuh. Oke deh, ada
2: oke,
0: lagi.
2: Oke Kak Yuni.
0: Ada lagi.
2: Udah makan belum?
0: Udah, gimana tuh?
2: Oh, menunya apa Kak Yuni kalau boleh tahu nih?
0: Menunya tadi hati.
2: Hati? Waduh, saya nggak suka hati. Menunya saya tuh yang suka menua bersamamu.
0: Asik, menua bersamaku. Terima kasih banget loh Pak tuh. Bisa-bisanya ya. Thank you so much. Nanti langsung jadi puterin ya satu singlenya setelah Kahida. Sehat terus buat Pak tuh.
2: Oke, Pak Yuni. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selamat Yuni. Bye-bye.
0: Bye, sama-sama.
2: Thank you ya.
0: Iya, luar biasa. Dikasih doa sehat selalu Kak Yuni. Rasanya tuh langsung terbang melayang-layang gitu ya. Kayak satu single ini yang udah di-request sama Kahida. On My Way by Alan Walker and Sabrina Carpenter.

Mulut FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Fox yang gak kerasa ya, sudah 3 jam Yuni Silvania menemani Anda di Fox Cica dari jam 6 tadi Foxiannya, dan sekarang sudah hampir di jam 9 malam. Thank you banget untuk Anda yang sudah setia menemani Yuni Silvania selama 3 jam ini. Dan sekali lagi thank you juga untuk Anda yang sudah ikutan live call, dan yang belum atau mungkin belum sempat keputar lagunya, nanti bisa ikutan barengan Randy Faisal di Rest and Relax sampai di jam 11 malam. Sekali lagi Yuni mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang salah. Foxnya namanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Dan langsung aja Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, aku Ti, seorang mahasiswa. Aku mau share ke kalian, aku tuh pencinta banget sama produk sanga-sanga. Selain minyak balurnya, aku juga nyoba dupa dari sanga-sanga untuk aku pakai mabanten. Nah, pertama kalinya aku nyoba, aku tuh langsung suka banget aromanya, terasa lebih adem dan nyaman banget, dan bikin pikiran itu lebih rileks. Nah, dari sana aku selalu gunain dupa dari sanga-sanga. Tak hanya sekedar membanten, tapi aku juga gunakan untuk aroma terapi kehidupan aku. Nah, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga, saya gak ada lawan.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. 102.3

Mono TV Fox Radio Bali Simply The Best Station Sangasang Asing adalah Wan. Selamat malam Foxian. Di edisi hari ini Foxian ya, hari Kamis 21 Mei 2026. Selamat malam Foxian untuk malam hari ini, gimana kabarnya ya? Apakah masih waras ya? Makin waras nih harusnya bersama Reddy di sini pastinya. Dan untuk Anda ingin bergabung boleh langsung aja di Foxian ya, bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali. Terus juga bisa melalui Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali ataupun juga di WhatsAppnya boleh ya di 087 8784 1002, ataupun juga yang pengen simple banget boleh langsung aja download aplikasinya di Play Store ataupun juga App Store, ada Fox Radio. Ini cara mudah, cara simple untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja. Oke Foxian, di Rest and Relax kali ini bersama Randy Faisal. Jangan kemana-mana, tetap stay tune sampai jam 11 malam nanti.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
0: Rest your body with this melody. Rest

Monote FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat asing ada lawan. Selamat malam Foxian, gimana kabarnya malam hari ini? Apakah hari ini panaskah, hujankah? Ada update apakah hari ini nih Foxian ya? Oke, ini dari informasi yang Randy kutip langsung dari detikbali.com nih Foxian ya. Informasi ini berkenaan tentang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka Tanwir 2 Pemuda Muhammadiyah di Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali di hari ini, tepat di hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026 nih. Agenda strategis nasional itu digelar pada 21 sampai dengan 23 Mei 2026 atau bertepatan dengan 4 sampai 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Acara tersebut juga dibuka Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Abdul Mukti. Kegiatan itu turut didampingi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Zulfikar Ahmad Tawala yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau P2MI. Mengusung tema besar bertumbuh dan juga mengakar untuk Indonesia Jaya, Tanwir 2 ini menjadi momentum konsolidasi arah gerakan pemuda Muhammadiyah dan juga untuk menghadapi tantangan sosial, politik, ekonomi hingga transformasi generasi muda Indonesia nih Foxian. Pantauannya dari Detik Bali ini Foxian, usai ada acara yang tertutup untuk media itu, Gibran keluar dari ruangan dan ia sempat berbincang dengan peserta kegiatan dan juga berfoto bersama sejumlah peserta sebelum masuk ke dalam mobil. Dalam pidatonya, Zulfikar menegaskan pemuda Muhammadiyah tidak boleh kehilangan akar sosial di tengah perubahan zaman ini. Ia menilai tantangan generasi muda saat ini bukan hanya soal lapangan pekerjaan dan juga pendidikan, tetapi juga krisis arah, ketimpangan akses, serta kehilangan keberanian moral di ruang politik. Karena itu, pemuda Muhammadiyah dinilai harus bertumbuh dengan orientasi yang jelas dan juga berdampak. Pemuda ini juga dilanjutkan lagi ya Foxian ya. Ini pemuda ini harus berani keluar dari zona nyaman dan juga organisasi ya, dan masuk ke arah perubahan sosial yang nyata. Wah, semoga ini dengan datangnya Gibran ya, semoga ini bisa menumbuhkan lagi gitu ya jiwa-jiwa muda yang terarah tentunya ya. Oke Foxian, semoga dengan ini juga para pemuda-pemuda ini juga makin terarah jalannya, makin jelas gitu ya, dan bisa bersaing di dunia pekerjaan ataupun juga di dunia sosial.

Mono TV Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih Foxiannya di Facebooknya Fox Radio Bali. Sudah ada Madeda Saputra dari Desa Tumarga Tabanan ya, prison nih Kak Radi. Selamat malam juga nih dari Siangan Gianyar hadir ya, Sangtu Ketut. Terus juga ada Kemli Mas Berto Bali, selamat malam dari Sesetan Monitor aja nih ya. Dari Jero Gede Ditan Biu ini ya, dari Padang Sambian Kajol. Dari Denpasar ikutan hadir aja Suksema. Dari Padang Sambian kita beralih ke Bedugul nih Poksian ya. Selamat malam Kak Randi dari Widiana Aji ini ya. Selamat malam aja, terima kasih. Terus juga ada De Apong dari Kulung ikutan hadir dari Tegak ya. Terus juga dari Sibang Kaja hadir juga nih, semangat malam. Ada Koming Sewerti. Terus juga Wayan Si aja, selamat malam juga. Di sekitaran Mas Ubud dengan Mas Randi di sini ya. Terima kasih. Ada Tumia Virgo juga dari Medan juga ikutan hadir. Selamat malam Poksian. Dengan bangganya nih Poksian ya, pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali kini mengumumkan Sanga-Sanga klasik dan juga Sanga-Sanga ultimate, produk dengan racikan lebih ultimate lagi. Nah juga patut diwaspadai ini Foxian ya, untuk produk-produk yang palsu yang beredar di luar sana. Karena produk asli dari Babe Babang Pranoto hanya akan diproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan juga terdapat foto Babe Babang Pranoto di kemasannya. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resminya, langsung aja bisa dikunjungin saja ya platform resminya di Instagram di @sanga_bali ataupun juga di websitenya di www.balihealingoil.com ataupun juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga sing ade lawan.

0: Refresh your day on rest and relax songs.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
4: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
3: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
2: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
8: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
7: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
9: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
7: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Rest your body with this melody. Rest

Monotone FM Box Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing ada lawan. Kita masuk ke segmen yang pertama nih, Foxian. Ada Sound of Dream di Rest Adelaide pada malam hari nih, Foxian ya. Nih, kalau malam sudah terlalu larut buat ngobrol dengan siapa-siapa gitu ya, Foxian ya. Lagu Dewi dari Alexa ini rasanya seperti teman duduk di kursi sebelah, tenang, pelan, tapi diam-diam menyentuh sesuatu di dalam ya. Lagu ini bercerita tentang sosok Dewi yang bukan cuma perempuan biasa, dia digambarkan seperti seorang yang begitu berarti, ya, sampai terasa nyaris sempurna di mata si penceritanya ini. Ada rasa kagum, cinta, sekaligus ketakutan kehilangan. Makanya liriknya terdengar manis, tapi juga punya sedikit nuansa sendu. Yang membuat lagu ini kuat justru bukan karena dramanya yang besar gitu ya, tapi karena sederhana, tentang seseorang yang hadir lalu perlahan jadi pusat di dunia kita. Dan kalau didengarkan di tengah malam, ada rasanya seperti kadang manusia memang cuma ingin satu orang yang membuat hidup terasa lebih ringan. Dan Dewi ini bukan lagu patah hati penuh air mata, ini lebih seperti lagu tentang mengagumi seseorang terlalu dalam sampai takut kalau semua itu cuma sementara. Dan Foxian, lagu dari Alexa yang berjudul Dewi ini juga mengantarkan kita tepat di pukul 10 pada malam hari ini, dan itu artinya kebersamaan kita di Rest and Relax masih ada sekitar 1 jam lagi. Tapi jadi tetap stay tune ya. Langsung saja Alexa Dewi di Sound of Dream di malam hari ini.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Foxian ya. Oke, kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih Foxian ya. Dari WhatsApp dulu aja deh kalau gitu ya. Dari Tupurwa, selamat malam. Dari Sesatan ikutan hadir malam hari ini ada Madeda Saputra juga ya, ikutan hadir malam hari ini. Igede Pasar Sugiana juga merapat ini ya, dari Monang Maning. Terus juga ada Agus Ade, selamat malam Agus Ade. Terus ada Wayan Sugita juga yang sudah ikutan gabungan juga ini ya malam hari ini dari Kuta ini ya. Salamnya, salam sehat aja buat kita semua untuk yang beraktivitas dan juga mencari rezeki di malam hari ini. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan lancar ya, amin. Untuk Abang Redi Faisalnya, terima kasih. Di Kuta cerah deh katanya. Ada Hidaryani juga, selamat malam ikutan hadir. Cak Moi, selamat malam. Dari Poh Gading nih, absen nih katanya ya. Lagunya udah keputar tadi ya. Oke Foxian, sebelum kita lanjut lagi nih ya, informasi dulu untuk Anda yang dikutip langsung dari infopop.id. Ini melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat menembus di 17.650 nih ya. Mulai berdampak pada naiknya beberapa harga makanan, bu juga ikutan naik ya. Terus juga ini salah satunya harga suku cadang kendaraan di sejumlah bengkel. Nah, para pemilik bengkel mengaku harga berbagai kebutuhan servis mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Mulai dari oli, ban, fan bell hingga komponen kecil seperti baut ya. Kenaikan ini disebut dipicu karena mayoritas spare part masih bergantung pada barang impor, sehingga agak harganya ikut naik juga, terdorong naik saat dolar menguat. Kenaikan paling terasa terjadi pada oli mesin yang terjadi ya di kebutuhan rutin ya untuk pengendara. Salah satu pemilik bengkel di Jakarta pun menyebut harga oli yang sebelumnya dijual harga Rp55.000 kini naik menjadi Rp75.000. Wah, luar biasa ya. Hampir seperempatnya ini ya untuk kenaikannya ya. Jadi kita harus lebih, ya gimana ya, bingung juga nih di kondisi seperti ini ya. Kita harus makin rajin lagi untuk mencari pundi-pundi uang dan juga makin selektif lagi untuk kita mengeluarkan uang juga nih ya. Karena kondisinya lagi genting nih.

0: refresh your day on rest and relax songs.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Yellow Coldplay yang sudah menemani kita di 26 menit meninggalkan pukul 10 dan pasti masih di 102 FM Fox Radio Bali. Simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian yang masih terjaga dan juga masih bergabung nih ya di malam hari ini di Rest and Relax pastinya. Yang masih bergabung di Facebook nih Foxian ya. Selamat malam, ada Tumiar Virgo ini ya. Oh bukan, Tumiar Idewati dari hadir nih pokoknya ya. Dari mana itu? Biasanya dari Medan gak sih Tumiarnya? Bener gak? Salah nanti ya. Ada Wayan Puspasari juga, selamat malam Kakak Randi dari Klungkung hadir ya. Terus juga dari Komang Samiarsa, selamat malam. Dari Mang Sami Ceko Maria ada di sini. Terima kasih Komang Samiarsa ya. Oke Boksian, untuk Anda yang suka banget sama produknya Sanga-Sanga, jadi lagi-lagi Foxian ya, Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian, banyak sekali variannya. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, ada bubuk Sanga-Sanga, sampai dengan skincare-nya. Khusus untuk minyak balurnya Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern nih Foxian ya, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya sejak lama. Untuk info lebih lengkapnya langsung aja datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar. Atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi boxnya di 081-993-100-102. Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Ge, enggalin mas Ayaga atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas Ayaga, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak mau kelajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken ge.
2: Moge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, ja ulang tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sani mangkin sampun wenten kemasan sani lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija cek tempelur ruwet. Untuk harga sani lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sani ukuran nyane 30 mili. Untuk harga sani wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sani ukuran nyane 30 mili, wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan order

0: Sama-sama, Sing Ada Lawan.
1: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk uniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Refresh your day on Rest.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, kita lanjut ke segmen selanjutnya di malam hari ini. Di Rest and Relax ada Bedtime Stories. Bedtime Stories kali ini langsung dikutip langsung dari Demen Underscore Film. Masih ya, di era sekarang ini kan pasti sosial media, apalagi Instagram gitu ya, itu pasti semua orang gitu pasti menggunakan tersebut gitu ya. Tapi ini ada beberapa artis ya, aktor juga, ini memilih untuk hidup tenang. Dan inilah deretan aktor yang tidak memiliki akun Instagram nih Foxian. Di era semua yang berlomba-lomba akses di dunia sosial media ini, ternyata ada beberapa aktor yang terkenal yang justru memilih hidup lebih private tanpa akun Instagram pribadi. Mereka merasa kehidupan di luar sorotan internet bikin pikiran lebih tenang dan juga fokus ke karir maupun kehidupan nyata. Meski jarang muncul di timeline, popularitas para aktor ini tetap besar dan juga karya mereka terus diperbincangkan banyak orang. Dan buat sebagian fans, keputusan mereka ini malah bikin sosoknya terasa lebih misterius dan juga menarik ini. Kira-kira crush kamu ya atau aktor kesukaan kamu masuk nggak di sini ya? Ada beberapa di sini, ada Robert Pattinson ya, terus juga ada Jim Carrey, ada juga Emma Stone ya yang tidak menggunakan Instagram, ada Brad Pitt, terus ada Jacob Elordi, ada Christian Bale, terus ada Daniel Radcliffe ya, terus juga ada Ryan Gosling nih. Gimana? Ada nggak? Apa memang sosok mereka ini ya yang tadi sudah Randy sebutin tadi itu, mereka memang orang-orang yang misterius gitu ya, yang gak mau gitu kehidupannya diumbar. Gimana kalau Foxian? Kalau misalnya udah di dunia yang seperti sekarang ini serba digital, Foxian bisa gak sih kayak gitu juga? Hidup, memilih hidup tenang tanpa sosial media. Atau salah satunya Instagram mungkin.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah one. Nah, terima kasih banyak Fox Sian yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Kita ketemu lagi besok pastinya Fox Sian ya. Dan jangan lupa rest and relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Nah, terima kasih banyak sudah bergabung tadi di Facebook, di Instagram, di WhatsApp juga ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya sudah bergabung. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Randy Faisal pamit undur diri. Never forget to stay keep smart, stay humble and always grateful. Upgrade your game with one onto FM Force Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adelawan. See you Foxian. Bye-bye. Selamat beristirahat.

0: every day.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama. 102 FM. The best station in Bali.
1: Fox Radio. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: asyik dengan Good Morning Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile App
1: supaya Anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan Anda.
1: With us, more being happy.
2: Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asik, ada lawan Grace Naidu di Good Morning Foxian. Jangan kemana-mana.

0: Fox Radio.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
5: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
7: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

0: Iglesias. Vols Carolyn Seris.
1: Yeay! Gimana kabar Foxian? Ya gak kerasa ya, udah hari Jumat aja, hari terakhir kerja, hari terakhir sekolah nih anak-anak yang lagi pada ujian. Semangat, besok udah mulai libur. Sabtu, Minggu, libur, kerasa tuh kayak cepet banget. Giliran Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kok gak kelar-kelar harinya. 24 jam, lama banget. Ada gak sih mungkin yang ngerasain sama kayak Grace? Atau mungkin Grace aja ya, yang kaum-kaum males, kaum rebahan gitu kan. Jadi ngerasa kok kalau hari libur dipakai buat rebahan, cepet banget waktunya selesai. Foxian yang lagi di jalan, hati-hati ya, yang mau berangkat ke kantor atau mungkin juga mau berangkat ke tempat aktivitas ya. Apapun aktivitas Anda, pokoknya paginya wajib banget dengerin Fox Radio Bali, apalagi di Good Morning Foxian. Sampai di jam 10 barengan sama Grace Naidu nanti bakal muterin lagu-lagu yang pastinya bisa menambah energi, menambah semangat, menambah apalagi ya, menambah mood dopamin Anda. Kecuali gak bisa nambah duit. Jangan salah, hari ini kita bisa nambah duit. Jadi kita ya, setiap Jumat seperti biasa bakal bagi-bagi uang jajan. Ikutin TTS, teka-teki suka-suka kita ya. Jam berapa ya terserah kita. Kuisnya kayak apa ya suka-suka kita. Jadi bakal ngedapetin saldo GoPay dan juga tiket nonton. Jadi kita bakal nyari dua pemenang hari ini Foxian. Untuk hadiahnya ada saldo duit ya, duit jajan sama juga tiket nonton. Wah gokil kan, makanya pantengin terus, jangan kemana-mana. Dan kali ini kita bakal buka penelpon ya. Jadi bisa telpon di WhatsApp-nya, catat dulu nomornya sekarang. Jadi nanti pas Grace udah mulai buka open call buat Anda ikutan kuis, langsung buru-buru ditelepon. Karena sibuk banget ya, jadi agak susah nyambungnya ke sini, agak sombong saya ya. Di 0878. Oke, keluarin handphonenya, catet yang mau ngedapetin duit jajan dan juga tiket nonton dari Fox Radio Bali ya. Sekali lagi 0878. Udah 7. Udah 8-nya 4 kali. 102. Grace ulang ya. 0878 7. 8-nya 4 kali. 102. Jadi bakal ditungguin ya, bakal dibuka teleponnya. Jam berapa kira-kira Grace buka telepon? Ya udah sih, pantengin aja, jangan kemana-mana. Pokoknya gak lewat dari jam 10 kok.

0: untuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Lagan nih pasti ngangge parfum anyar nih.
4: Kan beli dikit yang ngangge produk Sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
5: Mih jaga dia yang mie ini mbok len nih, len gati nih jak seger nih, bonin seger-seger
4: nge beli makin wenten kesarangin antuk bunga lavender dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan rikale ukurannya nih 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
5: Tapi kini, mo travel size ni males ing mo.
4: Tan beli ulung dasar 5 ke mantan niki. Tan nyantos ganti 100 tali kok beli.
5: Nih jegang luung nih mo produk nih di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
4: Dados nih kematumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single ya dari Elemen Rahasia Hati. Kakak Tuburwe di Sesetan sudah diputerin lagunya ya. Kenapa sih pagi-pagi galau banget hari ini, hari Jumat guys. Yuk semangat-semangat ya, karena besok kita bakal libur. Jadi hari ini kita gak apa-apa habisin semua energinya, habisin semua tenaganya buat kerjaan, buat aktivitas segala-galanya, karena besok kita bisa bangun siang. Tapi beda nih sama kakak Fortune, katanya jangan naik kompor Gris, kita tuh 24 hours working katanya. Gak apa-apa kak, gini ya, isi rekening tuh beda sama yang kerja 8 jam sama yang kerja 24 jam. Asal jangan kerja tipes gitu kan, mending kalau kerja kaya. By the way Foxia nih, ini beneran ya, lagi musim ya kayaknya penyakit demam. Terus udah gitu juga muntah, mual, dan diare. Bener gak sih lagi banyak virus kayak gitu? Karena kemarin pagi-pagi ya tiba-tiba tuh anaknya Grace sakit gitu kan. Perutnya melilit, udah gitu diare dan juga muntah-muntah. Grace tuh aktivitas normal, sorenya kena juga sama ternyata Foxian. Sorenya udah mulai mual, kemudian muntah-muntah juga. Terus juga udah gitu diare. Bener gak sih? Ada gak sih mungkin yang juga sama ngalamin mual, muntah, diare, demam kayak Grace? Tapi untungnya untungnya nih ada minyak sanga-sanga, jadi hari ini saya udah seger dan bisa duduk siaran di sini Foxian. Nah untuk Anda wajib banget stok minyak sanga-sanga ya, karena apa? Karena kita nggak pernah tahu kapan tiba-tiba kita sakit lah kayak gitu kan. Kebayang nggak kemarin kayak apa melilitnya perutnya, kayak apa mualnya, dan ketolong banget begitu dibalurin minyak sanga-sanga di bagian perut, dada, dan juga punggung nih Foxian. Nah untuk Anda yang mungkin mau ngedapetin produk sanga-sanga ya, jadi stok sebelum sakit, ini bisa beli di The Keranjang Bali, bisa juga ke Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Century. Dan nih lagi ada promo nih sampai dengan 30 Juni 2026 di Kimia Farma terdekat. Jadi setiap pembelian 3 minyak balur klasik itu gratis natural cream. Kalau misalnya Anda beli 2 minyak balur, yang mana sini? Ultimate. Sama gratis natural cream juga. Dan kalau beli 1 botol minyak tanam Mila Taramu Klasik atau juga Ultimate, itu juga bakal ngedapetin natural cream. Dan harga natural cream yang dibagi-bagiin secara gratis itu cuma Rp100.000. Lumayan dong dibagiin secara gratis. Hai, lagi on air kakak Duduk.
1: Seru banget perjalanan kemarin tahu.
0: Kemana lo?
1: Hah?
0: Perjalanan apa kemarin?
1: Kemarin.
0: Kemana kemarin?
1: Kemarin bantu orang kecelakaan.
0: Di
1: bypass.
0: Terus udah gitu?
1: Orang sekarang pada aneh ya.
0: Siapa yang maksudnya?
1: Orang-orang itu pada aneh.
0: Uh-uh.
1: Orang udah tahu pada ada orang kecelakaan, bukannya bantuin cari pertolongan gitu kan?
0: Tapi malah di video
1: malah
0: ini ya.
1: Malah sibuk foto, video.
0: Cuman, kakak tau gak sih kalau ada orang kecelakaan?
1: Kok mati sih? Sengaja dimatiin.
0: Lu baru datang juga udah bikin emosi.
1: Kenapa
0: ya?
1: Kenapa sih? Oh, kenapa bawa ini ya Allah? Lu sakit ya? Oh ya Allah.
0: Kasian kakak tau gak nih, saya barusan cerita sama Foxian. Nomor berapa?
1: Oh, belum dicolokin.
0: Kan? Saya barusan cerita sama Foxian, jadi kemarin tuh kena diare, kena muntah-muntah, udah gitu agak demam kayak gitu kan. Untung saya pakai minyak sanga-sanga kak. Kalau gak kayak gitu mungkin saya sekarang gak bisa bangun karena mual banget. Tapi beneran ya, turun 2 kilo tahu.
1: Gara-gara diare.
0: Gara-gara emang, diare sama muntah-muntah.
1: Emang diare itu paling cepat bikin batuk, pilek, diare.
0: Iya, tapi lagi ini gak sih? Lagi musim gak sih? Lagi musim gak sih? Udah ntar aja. Lagi musim gak apa? Sih? Musim diare, musim mual-mual, muntah-muntah gitu.
1: Enggak, kayaknya lu doang deh.
0: Kayak makanan yang kemarin lo ini diisiin apa
1: kan
0: itu ya?
1: Kan lu yang bawa makanan.
0: Saya bawa, tapi kan saya taruh di atas meja. Terus kakak yang mulai, kakak makan duluan, kakak yang buka itu, dan saya makan sisanya. Ya kan?
1: Kan yang bawa, saya lu bawa, yang beli.
0: Paham, saya bawa, tapi kan kakak yang buka itu duluan.
1: Terus apa urusannya sama diare lu?
0: Berarti kakak ditaruhin sesuatu.
1: Orang gue cuma ludahin.
0: Aku kecurigaan mulu sama lu, apalagi kemarin kalah.
1: Cuma ludahin.
0: Oh kan bener.
1: Gimana kabar kopra?
0: Tahu bodoh.

0: Apa?
1: Gue boleh curhat gak hari
0: apa?
1: Ini? Maksudnya gini, buat para pemkot-pemkot kota Gianyar, kabupaten, ya kan, para pejabat-pejabat, ya kan, mohonlah diperhatiin tuh yang namanya lampu penerangan di daerah bypass.
0: Bypass emang gelap banget, Kak.
1: Bypass itu ya dari bypass Kusambe
0: Kusambe tuh di mana ya?
1: Klungkung.
0: Oh, Klungkung
1: okay. Ada pojokan tuh tuh.
0: Itu terang.
1: Ah, itu mati dari sono. Makanya kan yang gue notice adalah Gianyar, Kabupaten Klungkung, Gianyar, Ampe, dan Pasar. Karena
0: itu
1: bypass di Bagus Mantra itu mati lampunya, mati lampu penerangan jalan itu dari mulai Kusambe sampai di Ketewel.
0: Emang gelap mati. banget. Dan itu udah lumayan lama sih kayaknya, Kak. Iya benar-benar, kalau misalnya nih dari dinas terkait yang lagi dengerin kita hari ini ya, minta tolonglah, Bali ini kan daerah pariwisata, bener. Mungkin bisa agak diterangin gitu.
1: Coba
0: loh,
1: deh, lebih diterangin. Coba kalau begitu dia ada penerangan yang maksimal kan. Mm-mm. Pertama, mungkin kita bisa minimalisir resiko begal.
0: Iya.
1: Iya kan? Orang-orang yang pulang malam sampai tengah malam itu masih ngerasa aman lah gitu. Sekalipun memang traffic jalannya kalau gitu di jam-jam segitu agak sepi sih.
0: Tapi maksudnya gini, Kak, itu gelap, terus jalannya juga banyak yang abstrak gitu kan.
1: Betul.
0: Kayak bolong-bolong, jadi akhirnya kita gak kelihatan di jalan gitu.
1: Itu satu, pertama begal. Yang kedua, rawan kecelakaan kan kalau gelap.
0: Iya.
1: Karena kemarin gue juga lagi bantuin orang cari ambulan. Itu kecelakaan tunggal, anak muda itu. Dan itu udah sempet
0: cowok apa?
1: Sempet gak sadar, tapi begitu udah lama nunggu ambulannya datang, gerak juga akhirnya dia. Wah,
0: iya, Kak, yang kemarin saya ceritain saudara saya meninggal kecelakaan itu. Itu juga sama, Kak, karena kondisinya ada truk yang lagi menepi dan gak lihat gitu. Mungkin gelap juga ya di jalan ya, karena kejadiannya kan subuh tuh 4:30 gitu.
1: Nah, pas lagi bantuin orang kecelakaan itu, bantuin orang untuk cari pertolongan, ya kan, itu kan banyak-banyak banget gojek-gojek yang bantuin untuk ngasih tanda lah. Karena itu gelap banget, Grace.
0: Berarti jam segitu, jam berapa sih kejadiannya?
1: Kejadiannya jam 12:30.
0: Setengah 12 berarti masih ada driver-driver juga ya?
1: Masih banyak kan, driver sampai 24 jam itu. Itu banyak yang ngatur lalu lintas. Dan banyak juga, kita udah ngasih lampu nih. Polisi juga udah bantuin untuk kasih tanda gitu kan, hati-hati. Itu dari jauh itu udah banyak yang ngebut, entah itu mobil, entah itu motor, dan itu pasti tikungan kan.
0: Karena gak kelihatan juga.
1: Karena emang gelap loh.
0: Emang sih, saya tuh, Kak, apalagi mata saya silinder ya, saya tuh gak bisa nyetir cuman diterangin sama lampu mobil atau motor doang gitu. Jadi terus? Harus ada bantuan lampu jalan juga emang.
1: Oh, maksudnya kalau lampu jalannya mati itu udah
0: mata
1: buram,
0: udah
1: buram.
0: Iya, mata udah gak kelihatan gitu.
1: Makanya nih,
0: silinder ya, bukan buta ya. Nanti lo kemana-mana lagi.
1: Ya makanya minta tolong lah para pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Klungkung, Gianyar, dan juga Denpasar, untuk daerah-daerah ini Bagus Mantra, lampu penerangan jalan kanan kirinya,
0: semualah daerah-daerah ini.
1: Jangan cuma ngandelin lampu penerangan dari toko-toko, nggak cukup itu, karena kan lumayan lebar ruas jalannya.
0: Apalagi kalau malam itu toko pada tutup kan. Jadi ya udah, lampunya
1: lu
0: mati.
1: Kalau lu ada kecelakaan gitu, nemu orang kecelakaan, lu cenderung akan cukup tahu aja atau melipir dulu?
0: Nggak berani. Tapi bener ya, Kak, 2 hari yang lalu itu saya ngelihat 2 orang kecelakaan depan mata. Ya kan, jadi satu di Tukat Pos.
1: Enggak,
0: maksudnya pas di depan saya banget, satu di Tukat Pos, satu lagi di, saya lupa. Terus kemarin juga sama, ada di Sudirman, bapak-bapak udah agak tua. Ini kejadiannya siang sih gitu. Cuma maksudnya kayak akhir-akhir ini lagi banyak banget loh, Kak, kasus kecelakaan.
1: Iya. Di Mahendra Data beberapa minggu ini udah 2 atau 3 kecelakaan yang terjadi kan.
0: Iya.
1: Terus di Mambonjol kemarin juga kecelakaan, orang lagi pejalan kaki ketabrak, tabrak lari.
0: Kak Zulha nih, jadi berantem pagi-pagi ya. Mata silinder menyebabkan tulisan kopra kebaca kobra. Nih, pagi-pagi jadi berantem nih. Mulai lagi, ya kan?
1: Jol, Pak Jol, sun bonto Jol. Jangan lagi dipanjang-panjangin, Jol.
0: Gini ya, kemarin headline-nya itu video sapi, ya kan? Headline-nya nih, Foxian ya, saya mau klarifikasi. Headline-nya itu video sapi. Tulisannya juga menyebabkan 13 ekor sapi tenggelam.
1: Nah,
0: berarti kan saya otaknya apa? Binatang.
1: Iya, kan?
0: Berarti udah ada kobra juga. Karena saya gak tahu kobra itu apa gitu, jadi main seret, main baca aja.
1: Tapi kalau di Denpasar emang jarang banget gue lihat ada petani-petani kobra ya. Kalau lo daerah Klungkung tuh banyak kobra.
0: Itu dia. Kenapa kalo sih gak bilang kelapa, kenapa harus bilangnya kopra?
1: Gak bisa dong, kopra itu adalah
0: bilang kelapa kering gitu loh.
1: Iya. Jadi daging kelapa yang dikeringkan.
0: Itu bukan daging gak kak?
1: Dagingnya kelapa kopra itu.
0: Kulit. Ini kakak Zuhan kirimin foto kulit.
1: Coba lo cari di internet dah kopra itu apa.
0: Nih mana dikirimin?
1: Udah diambil sama dia.
0: Iya lagi.
1: Habis dikirimin.
0: Iya lagi. Kopra itu iya saya pikir kalau di sini tuh kayak sambuk gitu enggak sih?
1: Bukan sambuk, kalau itu sambuk kulitnya.
0: Kopra, lo tahu sambuk udah, tapi. Udah salahnya ya lagi Grace. Oh yaudah, ya udah. Ya udah. Yaudah Foxian kita mau bagi-bagi
1: dia, tapi,
0: ya.
1: Tapi dia temenin gue kemarin nih. Temenin. Jam 3an kali. Nah. Dia masih baca status gue jam 3 pagi.
0: Kakak Zulhan, kalian ngapain sih tidur pada begadang-begadang semua?
1: Gimana sih tidur begadang?
0: Iya maksudnya pada gak tidur kan?
1: Iya lampu kosan gue hidup nyala.
0: Ih kan.
1: Kalau dia kayaknya bangun tahajud kayaknya ya.
0: Kak Zulhan lo ngapain bangun pagi-pagi?
1: Antara bangun tahajud atau belum tidur ya kan?
0: Atau mungkin lagi nungguin lilin.
1: Bisa jadi ada yang ngepet.
0: Iya Foxian yuk kita tunggu teleponnya di 087878-4x102. Jadi kita bakal mau bagi-bagi duit jajan.
1: Juara pertama hari ini kita akan berikan uang tunai senilai Rp50.000.
0: Lumayan. Terus udah gitu juara kedua kita juara, bakal kasih tiket nonton apa kak?
1: Cinepolis
0: ya?
1: Cinepolis Plazernon. Mantap itu.
0: Jadi gampang aja hari ini gamesnya cuman tebak judul dan juga penyanyinya.
1: Iya.
0: Kita bakal bacain liriknya aja.
1: Kita bacain liriknya tanpa nada sebenarnya ya.
0: Yes.
1: Karena jadi, kita juga gak bisa nyanyi sebenarnya.
0: Jadi nanti yang paling cepet bisa menjawab dia yang bisa menang. Yuk ditungguin sekali lagi di 087878-4x102.
1: Yang punya nyali silakan ikutan.
0: Yes.
1: Yang enggak berani ya udah jadi pendengar aja.
0: Kakak.

0: Morning Foxian.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali